0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Mendy, di palak ko met at sa pihakanin di makulia iya taliw la pasukula. Wala kaya in kulia buwi kang iiking skula at iya mawat. Masehat ko dalak ko api-api met.
1: Eh, iya ki pagi kerjanya po kuol di sabadu di cuma keke ne.
0: Caknya po kuol, mas kula kau dah lekok mula nya po kuol.
1: Kau tak lagi agak habis kula presiden kado uat gubernur kado uat kado nya po kuol kau di mana di sabadu di.
0: Ya Allah dan gue kena gak pemekehanmu. Sangun iyo presiden kado uat segala gala kado uat masa iyo anakmu kada kain terlalu kuol juga hinggal kani. Sekolah.
1: Mengedit duit nenyak, nyanyi mesakat lo ya Allah. Nginanihan dong kayak monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya

0: kami sekolah rakyat, kita semua ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin. Liom nyekolah aku di sekolah rakyat. Apa
0: dia? Dang liom-liom segala nuntut ilmu nal penting meding. Di pemerintah kudu nyiapkan program pendidikan berasrama. Ya udah gelang sekolah rakyat. Nah hingga gratis medi. Hingga jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manja keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: tadi. Lagi. Lagi lepan untuknya kam daftar apa? Kam daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Jangan sampai anak mau mak sekolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamu lagi masih ditemenin sama Cerita Pustika ya. Dan ngomong-ngomong soal ikan nih, kalau ngedenger kata budidaya ikan nih, yang terbayang mungkin kolam, benih, pakan, lalu tinggal menunggu ikannya besar gitu ya. Jadi enak ya, bisa kita bakar, kita goreng. Dan tentu tidak sesederhana itu itu ya, ya. Ada perencanaan juga program yang tentu harus disiapkan ya, supaya hasilnya ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang banyak nih ya. Dan tentu ini ada kabar menarik juga dari Kuningan, di mana ini Dinas Perikanan juga Peternakan setempat ini menyiapkan 150 desa untuk program budidaya ikan tematik. Program seperti ini tentu menarik ya, karena bukan hanya soal menghasilkan ikan, tetapi juga bisa nih menjadi peluang untuk penggerak ekonomi masyarakat desa. Informasinya yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan atau Diskanak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat menyiapkan 150 desa untuk pelaksanaan program budidaya ikan tematik pada 2026 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Kepala Diskanak Kuningan Ahmad Taufik Rohman ini mengatakan pihaknya memantapkan kesiapan program melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kepala UPTD Kanak, dan penyuluh perikanan. Menurutnya, koordinasi tersebut dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta pola pendampingan program di lapangan. Ia mengatakan alokasi di 150 desa ini menjadi peluang bagi Kuningan untuk memperluas pengembangan budidaya sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat di sektor tersebut. Taufik menjelaskan pemerintah kecamatan ini akan membantu mendukung pelaksanaan program di wilayah masing-masing. Sementara penyuluh perikanan ini berperan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat dan juga penerima manfaat. Ia menyebutkan pelaksanaan program budidaya ikan tematik tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat. Dan menurutnya pengembangan perikanan budidaya ini dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat apabila dikelola secara konsisten dan mendapatkan pendampingan yang memadai. Di Skana Kuningan, ini akan melakukan pendampingan, koordinasi, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan program di 150 titik lokasi ini berjalan sesuai dengan rencana. Taufik optimis sinergisitas antara pemerintah daerah, kecamatan, penyuluh, dan masyarakat ini dapat membuat program tersebut memberikan manfaat dan berkelanjutan bagi penerima manfaat. Program budidaya ikan tematik di Kabupaten Kuningan ini adalah program nasional dari Kementerian Kelautan dan juga Perikanan atau KKP untuk mendukung ketahanan pangan dan suplai protein. Program ini bertujuan untuk menjadikan desa sebagai lumbung protein mandiri dan menyuplai kebutuhan ikan untuk program seperti makan bergizi gratis ataupun MBG. Dan minamuagi di mana 150 desa ini disiapkan untuk program budidaya ikan tematik. Dan tentu harapannya program ini bisa ya menjadi salah satu penggerak ekonomi di tingkat desa sekaligus mendorong nih masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Karena kalau dikelola dengan baik, bukannya cuman tempat ikan yang berenang gitu ya, tetapi juga bisa nih menjadi tempat rezeki yang berkembang.

di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

1 Indonesia. Karena Indonesia bukan tentang satu warna. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minang lagi pagi ini kita kembali ya dengan informasi mengingatkan kita semua bahwa menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Hutan dan lahan ini punya peran penting bagi kehidupan. Kalau dijaga, tentu manfaatnya ini bisa dirasakan dalam jangka panjang ya. Tapi kalau sampai terbakar, tentu dampaknya bisa juga kemana-mana, mulai dari lingkungan, kesehatan, juga aktivitas nih dari masyarakat sendiri. Nah, ini dari Jaya Wijaya. Pemerintah kabupaten ini juga mengimbau warganya untuk bersama-sama nih menjaga hutan dan lahan guna mencegah terjadinya kebakaran. Dan informasinya yaitu pemerintah kabupaten atau Pemkab Jaya Wijaya, Papua Pegunungan ini mengimbau warga setempat untuk menjaga kawasan hutan dan lahan agar tidak terjadi kebakaran pada musim kemarau ini. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Jaya Wijaya Tinggal Usono di Wamena ini mengatakan bahwa imbauan kepada warga agar tidak membakar hutan dan lahan telah dikeluarkan sejak April 2026. Ia mengatakan hal ini menyusul masih ada sekelompok warga setempat yang melakukan praktik pembakaran kawasan hutan dan lahan pada musim kemarau saat ini dengan alasan ritual leluhur untuk memanggil hujan. Untuk mencegah karhutla pada musim kemarau di Papua Pegunungan, khususnya di Jaya Wijaya, pihaknya ini melakukan mitigasi. Dan ia menjelaskan bahwa imbauan untuk warga ini tidak melakukan pembakaran kawasan hutan dan lahan telah disampaikan melalui 40 kepala distrik dan 328 kepala kampung serta 4 kepala kelurahan. Tujuannya yaitu bersama-sama menjaga daerah ini supaya tidak terjadi kebakaran pada musim kemarau. Ia menambahkan musim kemarau saat ini rumput yang biasanya hijau ini telah mengering sehingga rentan kebakaran. Dan BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 3 Wamena ini telah memperkirakan musim kemarau ini sejak April hingga akhir Agustus 2026. Dan Minamogi itu tadi informasinya, di mana juga ya menjaga hutan dan lahan ini berarti menjaga kehidupan. Karena sekali api membesar bukan hanya pepohonan ini yang menjadi korban, tetapi juga bisa mengancam habitat, kualitas udara, bahkan keselamatan masyarakatnya sendiri. Jadi mari nih kita lebih peduli ya terhadap lingkungan di sekitar kita. Jangan membuka lahan dengan cara membakar dan juga jangan meninggalkan api yang berpotensi memicu kebakaran. Hutan kita jaga, udara kita jaga, kehidupan pun ikut terjaga.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih? Emang gak boleh ya bakar sampah?
4: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
3: Iya, kamu nih, kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
4: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
5: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Panglima Kodam Iskandar Muda atau Pangdam IM Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo menyatakan pihaknya bersama dengan seluruh komponen masyarakat ini telah menyelesaikan pembangunan sebanyak 270 unit jembatan dari total target 341 jembatan pada tahap pertama yang rusak akibat bencana akhir November 2025 melanda Aceh. Ia menjelaskan, lewat kebersamaan dan semangat gotong royong, pembangunan jembatan perintis di desa Bandar Makligai ini sudah bisa diselesaikan. Jenderal Bintang 1 yang merincikan, dari 270 jembatan Garuda yang telah selesai dibangun di wilayah Aceh, terdiri dari 136 jembatan Armco, 47 jembatan Bailey, 60 jembatan perintis dan 27 jembatan beton. Ia berharap jembatan-jembatan yang telah dibangun ini dapat memberikan manfaat nyata bagi aksibilitas warga, memperlancar perekonomian daerah serta mempermudah mobilitas anak-anak pergi sekolah. Selain pembangunan jembatan, Kodam IM juga fokus pada penanganan pasca bencana, pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui pembuatan sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK umum di wilayah terdampak. Beralih ke informasi selanjutnya, wisatawan dari berbagai daerah di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat memadati pemukiman masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten sambil berburu buah durian. Sekretaris Desa Kanakes Kabupaten Lebak, Medi, ini mengatakan wisatawan atau Saba Budaya yang silaturahmi dengan masyarakat Baduy hingga ribuan orang pada Selasa 25 Agustus dan Rabu 26 Agustus dengan jumlah tercatat yaitu di 2.700 orang. Mereka datang menikmati panorama alam sambil membeli buah durian Baduy yang memiliki keunggulan legit, beraroma manis dan berbuah tebal. Wisatawan tersebut datang dengan rombongan baik keluarga, pasangan maupun komunitas masyarakat. Kusni, pengunjung Saba Budaya warga Jakarta mengatakan pihaknya bersama rombongan berkunjung ke Baduy dan menginap malam Rabu serta kembali ke Jakarta pada Kamis. Menurutnya kawasan Baduy ini sangat menyenangkan untuk melepas kepengapan di Jakarta di mana panorama alam Baduy ini masih asri dan benar-benar memberikan ketenangan, kenyamanan serta kegembiraan. Kondisi topografi pemukiman Baduy ini terdiri dari perbukitan dan pegunungan. Demikian Wahca pukul 8, Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat,

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Menang lagi kita beralih ya ke kabar dunia transportasi ya. Dan ini ada yang unik di mana Menang lagi di mana ini beca ya, kendaraan sederhana yang tentu sudah lama ya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Kini mulai bersentuhan dengan teknologi listrik. Di mana di Kota Cirebon, bantuan becak listrik dari Presiden ini disebut menjadi bentuk perhatian bagi para pengayuh becak lama. Tentu menarik ya untuk mengetahui seperti apa gitu ya bantuan tersebut dan kira-kira bagaimana harapan dari para pengayuh becak ya yang selama ini menggantungkan

hasilannya dari mengayuh becak. Dan menambah informasinya itu Wali Kota Cirebon, Effendi Udo, ini menyebut bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Cirebon, Jawa Barat. Ini diprioritaskan bagi pengayuh becak lama yang telah terdata sebagai penerima. Edo ini mengatakan pengayuh becak kayu atau ontel ini menjadi sasaran utama agar mereka dapat beralih ke kendaraan listrik setelah becak lama dihentikan penggunaannya. Ia mengatakan penerimaan bantuan ini ditetapkan melalui pendataan dengan persyaratan utama. Menurut warga Kota Cirebon yang membuktikan melalui identitas kependudukan, persyaratan tersebut ini ditetapkan untuk memastikan bantuan becak listrik diberikan kepada pengayuh yang berdomisili dan memiliki keterikatan kependudukan dengan Kota Cirebon. Edo menyebut sebanyak 200 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto sudah berada di Kota Cirebon dan sementara ditempatkan di base camp alun-alun kejaksaan. Ia mengatakan proses penyaluran akan mengikuti hasil pendataan sehingga setiap unit ini dapat diterima oleh pengayuh yang telah memenuhi ketentuan. Selain membantu pengayuh becak ke dalam kegiatan transportasi, pihaknya melihat becak listrik memiliki potensi untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Ntar aja lo lihat.
1: Buka dong Ayelia.
0: Hei, buka ya.
1: Ah, sepatu butut.
2: Tradisi Anjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat, serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol kebesaran adat sebagai pengikat.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

88,5 FM Suara Budaya Lamun. Pindah lagi, kita lanjut lagi dengan informasi dari dunia kampus yang ternyata ini tidak hanya soal buku, tugas, dan juga ujian. Dimana mahasiswa ini juga bisa ya turun langsung ke tengah masyarakat dan menghadirkan aksi-aksi sederhana yang tentunya bisa dimanfaatkan langsung ya oleh masyarakat. Seperti yang dilakukan juga nih oleh mahasiswa KKN UIN Wali Songo di Dusun Pengkol, Kabupaten Semarang. Dimana mereka memasang lakban reflektor ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keselamatan dan visibilitas di lingkungan dusun. Kelihatan memang sederhana gitu ya, hanya lakban reflektor. Tapi jangan salah, ternyata sesuatu yang kecil ini bisa mempunyai manfaat yang besar. Terutama ketika malam hari tiba, di mana jarak pandang ini kan mulai terbatas ya. Dan kondisi jalan yang minim penerangan ini menjadi perhatian mahasiswa KKN MIT ke-22 UIN Wali Songo Semarang Posko 55. Melihat kondisi tersebut, mahasiswa KKN ini berinisiatif memasang lakban reflektor pada pembatas jalan di Dusun Pengkol, Desa Ngerapah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang pada Senin 24 Agustus. Pemasangan lakban reflektor ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Jalan di wilayah tersebut ini belum memiliki penerangan yang memadai, sehingga batas jalan dan tikungan ini sulit terlihat ketika kondisi gelap. Dan situasi tersebut ini berisiko bagi pengendara yang melintas karena beberapa warga diketahui pernah keluar jalur hingga masuk ke area persawahan. Berangkat dari pengalaman tersebut, mahasiswa KKN Posko 55 ini memasang lakban reflektor pada pembatas jalan. Material reflektif tersebut ini diharapkan dapat memantulkan cahaya lampu kendaraan, sehingga keberadaan pembatas jalan ini dapat lebih mudah terlihat oleh pengendara pada malam hari. Dan Beni selaku kepala Dusun Pengkol ini menyampaikan bahwa kondisi tersebut telah berlangsung sejak lama. Minimnya penerangan ini membuat pengendara kesulitan melihat batas jalan ketika melintas pada malam hari. Dan inisiatif tersebut ini mendapat sambutan positif nih dari masyarakat setempat, di mana salah seorang warga Dusun Pengkol yaitu Mas Aziz ini mengaku senang dengan adanya pemasangan lakban reflektor karena diharapkan dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan di lokasi tersebut. Dan bagi mahasiswa KKN Posko 55, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pengabdian yang berangkat dari permasalahan nyata di tengah masyarakat. Dan mereka juga berharap nih program tersebut ini dapat memberikan manfaat secara langsung, terutama bagi warga yang menggunakan jalan tersebut pada malam hari. Dan menemukan itu tadi ya informasinya, di mana apa yang dilakukan oleh mahasiswa KKN ini menjadi contoh bahwa memang pengabdian kepada masyarakat ini tidak selalu harus sesuatu yang dimulai dengan yang besar gitu. Pemasangan reflektor memang sederhana, tapi bisa menjadi pengingat pentingnya keselamatan ya, khususnya bagi warga yang beraktivitas dan juga berkendara pada malam hari. Dan semoga semakin banyak nih ya adik-adik KKN yang tidak hanya selesai laporannya, tetapi juga benar-benar ya meninggalkan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Karena ilmu yang dibagikan dan kepedulian yang dilakukan hari ini bisa menjadi kebaikan yang terus terasa.

0: Musa. Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Niku mak bayang arisan, niku tumbai mangsa. Nol pertama sih kebayang unyak gatanya mangsa niku mak bayang.
1: Lolonya mak bayang Medi. Nyak ampe jak meli HP, ampe jak meli skincare. Nyak mana jak lunas kebayakanku di RT sekam judi. Nyak mak bayang.
0: Nyak juga kagak beli weh, butuhnya sih. Untuk arisannya butuh Allah niku nyak susipnya. Nak ke budak seko gua niku nyak. Tanggung jawab ya kemana bangsa seko menegak topeng.
1: Nyak lima gak bayang, terus apa?
0: Bayar, bayar, pokoknya bayar, aku tunggu nih ke dalam bangku, aku tunggu.
1: Iya, aku tunggu.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Dalam pelamar kembali FM Suara Budaya Lampung, minum lagi demi hari kita di acara Helau nih pagi hari ya. Dan nanti di pukul 9 hingga pukul 11 akan lanjutkan dengan program Nemui Gima bersama Jurita tentunya. Di pukul 9 hingga pukul 10 dan nanti akan dilanjutkan dengan Kak Rindi Amalia. Tetap bersama kita 104,5 FM Suara Budaya Lampung.

Suara Budaya Lampung. Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang mensosialisasikan manfaat program kepada pemberi kerja berstatus perusahaan daftar sebagian atau PDS sebagai upaya untuk terus mendorong meningkatkan pemahaman perusahaan terhadap manfaat bagi pesertanya. Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi pada BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang, Adrianda Damayanta, ini menjelaskan kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada perusahaan mengenai manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, prosedur pelayanan maupun beragam layanan tambahan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan berikut pekerjaannya. Dia mengatakan kegiatan sosialisasi bagi PDS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai pentingnya kepesertaan dan pemenuhan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Cikarang, Muhyiddin DJ, ini mengatakan pemahaman perusahaan terhadap manfaat program menjadi hal penting dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal bagi seluruh pekerja. Beralih ke informasi selanjutnya, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung menggandeng PT Angkasa Pura Indonesia dalam mempersiapkan pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi PWI Lampung dengan Pengelola Bandara Internasional Raden Intan II Lampung pada Rabu 26 Agustus 2026. Ketua PWI Lampung, Wirahadi Kusumah, ini mengatakan Lampung diperkirakan akan menerima lebih dari 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia dalam dua agenda nasional tersebut. Menurutnya, Bandara Raden Intan II akan menjadi salah satu pintu utama kedatangan peserta, atlet, pejabat, dan juga tamu undangan. Dirinya berharap persiapan teknis penyambutan peserta dapat dilakukan sejak dini agar kedatangan ribuan tamu berlangsung dengan tertib dan nyaman. Demikian Wahja pukul 9, Molokutungga di Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Budaya Lampung. Minam lagi kembali bersama Julieta Pustika ya di siang hari ini ya. Mau ngomong pagi apa siang gitu ya. Pagi menjelang siang sih ya. Masih jam 9 pagi lewat 12 menit ya. Dan minam lagi nih waktunya ya, kita langsung masuk ya di program Nemui Nyimah. Yang udah gak sabar dari tadi udah banyak banget tulit gitu. Gak sabar. Bahkan belum jamnya aja udah gak sabar gitu ya. Boleh deh, silahkan langsung aja di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 08117209885. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kok suaranya kecil, Bang?
1: Tapi kan suaranya gede.
0: Enggak.
1: Yalah, ngapusui.
0: Kok suaranya kecil banget sih, Bang?
1: Tapi suaranya gede loh.
0: Oh gitu. Yaudahlah, aku yang aku suaraku yang aku kecilin deh.
1: Suaramu digedein loh.
0: Eh gitu, suaraku gede banget, suara Bang kecil banget. Kok tumben nih, kenapa loh? Biasanya emang gelegar-gar-gar gitu.
1: Hai, itu volume teleponmu itu kayaknya.
0: Masa? Enggak, udah aku mentokin tahu suara telepon aku. Ketutup gak speaker bawahnya?
1: Enggak, aman.
0: Aman ya, yaudahlah gak apa-apa. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Demi Allah, demi Rasulullah, tambah ganteng.
0: Tambah ganteng, insya Allah ya. Dari iya. tadi udah nelpon apa?
1: Enggak, baru aja.
0: Baru aja. Berarti bukan abang yang tulit dari tadi ya?
1: Aku enggak pernah namanya ngerjain orang, Jeng.
0: Oh gitu. Bagus lah ya.
1: Iya, enggak boleh.
0: Enggak boleh ya. Dosa ya, Bang.
1: Dosa. Apalagi di saat bulan Maulid ini enggak boleh ngerjain orang.
0: Benar. Nanti
1: lagunya memang di jantung ya.
0: Lagunya apa?
1: Memang di jantung.
0: Aneh-aneh banget, tar.
1: Astagfirullahaladzim, gue sana ke dia, Mbak Yu.
0: Apa judulnya?
1: Miwang di jantung.
0: Oh, sebentar, cari. Miwang, kok udah langsung mau lagu Miwang itu, buru-buru tuh mau kemana? Mau kemana?
1: Ya, biar, memang enaknya kaya. Aku lo buka kamus, Shay.
0: Iya,
1: lagu ini gue. Salamnya untuk Om Pendi, untuk Topan. Ya, Pak Jarwo, selamat pagi menjelang siang, Pak. Ada ini siapa namanya, Edo di Teluk sana sama Mbak, selamat siang. Ada apa ya? Siapa sih kira-kira, Cim?
0: Siapa? Bang Topan, Bang Jarwo.
1: Pak Jarwo, terus siapa lagi, Om Ramli, ada Om Pendi, terus buat siapa lagi ya? Atuh, untuk Om Putri, untuk Nadila, untuk Cibi, dan salam super mega spesialnya buat dirimu aja lah.
0: Bang, Miwang apa tadi, Bang?
1: Di jantung loh, Mbak Yu.
0: Miwang di?
1: Jantung.
0: Miwang di jantung, oke deh.
1: Ada kan?
0: Ada, nanti aku cariin ya.
1: Iki kayaknya orang sarapan ya, Miwang ini malas orang mondi.
0: Justru habis sarapan jadi kayak ngak-ngok gitu loh, Bang.
1: Mangan karo apa emang?
0: Kuduk.
1: Buan karo gorengan tempe.
0: Oh gitu. Uduk ada tempe satu. Abang udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah, Nak. Udah tadi sebelum ayang beb ngajar ke MA udah disiapin.
0: Oh gitu. Aman ya. Perut kenyang, hati senang, telepon pun aman.
1: Oh, enak tenang. Saiki suaranya kecil apa wis gede?
0: Masih kecil.
1: Tapi yang radiomu gede?
0: Enggak, di radio abang gede, abang monitor enggak?
1: Aku menggunakan live streaming ya, atuh lah, caranya 2 menit.
0: Pendek ya?
1: Beda dengan yang live, kalau yang streaming itu jauh jaraknya. 2 atau 30 detik yuk.
0: Iya, delay ya. Iya, nah, tapi masih aman kok.
1: Aman, okay, ya.
0: Siap, tunggu lagunya ya.
1: Buat diri mau mater nuwun ya.
0: Sama-sama.
1: Ngapor-ngapor ambek Kang Mas.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka gerbang kita ada Abang Ganteng, Bang Abdullah dari Baradatu. Oke deh. Minam lagi kita beralih WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum rompat.
2: Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar, cantik?
0: Oh baik, Bang Irin, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah sarapan belum?
2: Udah.
0: Apa sih, Bang, menunya tadi? Apa menu
2: menunya?
0: Sarapan? Ya.
2: Sayur tahu enak.
0: Enak.
2: Disambal.
0: Oke, okay. Iya. Berarti sarapannya emang beneran nasi ya, bukan cuman kopi ya?
2: Iya, nasi lah.
0: Nasi lah, oke. Okay. Lagunya Bang Irin, ada Datuk Gaul, Kalau Dia sama Angin Labuhan Jukung.
2: Datuk Gaul aja lah, kan udah jadi Datuk-Datuk.
0: Oh, udah jadi Datuk, tetap Gaul ya?
2: Iyalah.
0: Boleh, silahkan salamnya.
2: Ya, orang ganteng barusan turun ya.
0: Benar.
2: Ya, tambah ganteng dia ya. Mm-mm. Ya, orang ganteng tadi ya. Mm-mm. Sama Senen, gak lupa juga ya. Mudah-mudahan dia sehat ya. Yeah. Sama Nurdin, sebelah besi ya. Datuk Atin, Tugu Duren ya. Bu Putri sama Udo. Topan sama Edo ya. Alvin Bolo-Bolo. Mbah Jarwo, ya gak lupa. Bunda Samba, Amir, Bahrin ya. A'a Cibi, Nabila. Minanwati, gak lupa juga ya. Abang Pendi ya, di Ukut Selatan ya. Moga sehat selalu ya. Mm-hmm. Sama Darson ya di Raja Basa. Sama Rara di Gedung Air ya. Mm-hmm. Sama Ibu Ros di Kedamaian. Bunda Ros, gak lupa juga ya. Sama ini juga ya, yang di Kue Kanan ya. Mm-hmm. Romli, Terimo, yang gak lupa juga ya. Sama Darman ya. Jama JK, gak lupa juga ya. Jama mm-hmm. Epa ya, gak lupa juga. Sama Ham-Ham, Jomblo, Mama Dila ya. Ya Mas Riko, Gunung Tata nih. Pokoknya Kang Maman ya. Sama ini juga Abang Usip Suwa ya, gak lupa. Mm-mm. Semuanya aja lah ya. Nah, okay. Ya.
0: Siap.
2: Penting sehat selalu ya.
0: Amin Bang.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
2: Jaga kesehatan.
0: Iya dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu. Belakang Bang Irin juga udah masuk lagi ya. Halo, Assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Bang Senen gimana kabarnya?
3: Sehat.
0: Sehat. Dari tadi nelponin ya Bang? Gak diangkatin ya? Aduh, tapi gak berusaha, gak pantang menyerah, berusaha terus Bang Senen ya. Sampai diangkat ya. Oke, lagunya Bang Senen pagi hari ini ada Datuk Gaul, Lawi Ibung sama Mak Niku. Siapa lagi?
3: Datuk Gaul.
0: Boleh, silahkan salamnya.
3: Bunda Rasega Bayat, semoga sehat. Mm-hmm. Mama Dila jalan kembar. Minarwati Jutosem. Ini Bola Panggung.
0: Iya.
3: Sudah tambah Lampung Timur. Dia Persuaran, Erin Persuaran, Pendik Persuaran, Nurdin Utabesi, Jason Pasar Tani, Pasir Pasar Tani, Mama Kukti, Dato' Asun, Sejodoh, dan lain-lain. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen. Oke, kita beralih ke WhatsApp dulu ya. Jadi gantian ya. WhatsApp telpon, WhatsApp telpon, WhatsApp telpon, WhatsApp telpon gitu. Biar adil ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Tabi pun.
0: Iya pun. Bang Edo gimana kabarnya?
4: Sehat. Kak Julita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi apa nih?
4: Nguli kak.
0: Lagi nguli, udah sarapan belum sebelum nguli?
4: Alhamdulillah udah.
0: Alhamdulillah udah. Sarapannya jadi abis subuh atau di kantor?
4: Di kantor tadi kak.
0: Waduh, tetep ya. Masakan istri atau masakan istri orang?
4: Istri orang. Istri orang.
0: Dengan istri orang ya.
4: Ya benar kak. Kadang orang rumah itu udah bangun subuh, mau mandiin anak, sekolahin anak, antar anak, jadi repot katanya kak. Katanya sih kak.
0: Katanya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa istri orang mah. Yang penting kita bisa makan kenyang ya nggak sih bang?
4: Ah betul. Betul. Kemarin itu aku galau loh kak.
0: Apa? Kenapa?
4: Aku tuh. Ternyata handphoneku ketinggalan, aku mau masuk pendi nyemunyi mah, nggak bisa kak, aduh galau aku.
0: Aduh sayang banget ya, emang apa nomor perempat?
4: Jadi bukan, handphone itu ketinggalan di rumah kak, yeah. Ternyata kita itu kalau nggak megang gadget itu, yeah. Kita tuh gelisah ya kak ya.
0: Benar, jadi kayak ada yang kurang gitu ya.
4: Nah itu, kataku aduh Kak Julita nih yang siaran, aku mau mencet-mencet, gak ada yang pencet.
0: Iya.
4: Ya udahlah kataku, cukup mendengarkan Kak Julita
0: mendengarkan, aja. Mendengarkan, mantau aja. Pantesan kemarin ditanyain Bang Topan, Edo belum turun ya? Belum.
4: Iya benar, aduh ya.
5: Ternyata ya.
4: Berarti ini sudah semangat lagi nih.
5: Semangat lagi. Kemarin ada dua kehampaan, nggak nemu nyimas sama nggak megang gadget ya.
4: Betul.
5: Betul. Oke deh, kita tebus ya kegalauan kemarin dengan hari ini. Ada Datu Gaul, Lawi Ibu sama Mak Nikus sapa lagi.
4: Ya, Mak Nikus sapa lagi.
5: Boleh, silahkan salamnya nih.
4: Salamnya buat Wo aku ya, Wo Putri sama Udo, semoga selalu sehat. Amin. Selalu lancar rezekinya. Ada alak aku ya yang di Batu Putu, Juragan Duren, alak Herman, semoga selalu sehat sekeluarga. Ada juga Kak Meli, ada juga Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Basir, Ayah Gali, Ayah Nerawi, Ayah Ustaz Sebuai, Bang Pendio ke Selatan, Pak Suradi Sindang Anom, Mbah Rin, Pak Dekatiman, Mama Irin, Ayah Yusuf Pidada, Ayah Lain Pilihan, Ayah Darson, Ayah Topat, Ayah Jarwo, Ayah Paling Ganteng, Ayah Abdullah. Semoga selalu sehat di Waikanan. Ada juga Bunda Warkop, pokoknya seunyinya di Waikanan, semoga selalu sehat. Pakai seunyinya aja lah.
5: Oke, siap.
4: Buat Kak Julita, makasih waktunya ya, Kak.
5: Sama-sama.
4: Semoga Kak Julita selalu sehat ya, Kak. Amin. Selalu dilancar rezekinya. Amin. Spesialnya buat nenek ya.
5: Siap, Nenek Serati ya.
4: Betul, terima kasih Kak Julita. Assalamualaikum, Tabipun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke deh, Datu Atin, teleponnya gak bisa diangkat nih. Kayaknya matiin dulu ya, nanti telepon lagi ya. Kita angkat di telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum Prompat.
6: Waalaikumsalam Prompat.
5: Iya, Bang Hamzah Yusuf di Jambi.
6: Ya, apa kabar enggak Mbak Julita?
5: Alhamdulillah baik. Gimana nih Bang Hamzah, kabarnya?
6: Kabarnya alhamdulillah masih kabut asap di kota Jambi.
5: Aduh, masih kabut asap ya. Berarti semoga cepat turun hujan, apinya cepat padam ya.
6: Iya.
5: Iya. Oke deh, Bang. Lagunya yang mau diputerin apa?
6: Tapi kalau di tempat aku nih alhamdulillah kurang begitu ya, kalau cuma pagi. Tapi kalau sudah angin kencang ya hilang di bawah angin.
5: Oke.
6: Cuma baunya masih mata pun terasa pedih.
5: Oh gitu. Jadi tetap masih ada ya kabut-kabut asap dari apinya, walaupun mungkin nggak terlalu tebel gitu ya Bang ya.
6: Iya.
5: Mudah-mudahan cepet padam apinya. Semoga tindakan dari pemerintah juga untuk pemadamannya ini segera ya, dan juga dibantu dengan Allah, dengan hujan turun ya Bang ya.
6: Iya.
5: Oke deh, lagunya Bang Hamzah yang mau diputerin. Ada Datu Gaul nih, Mak Nikus apa lagi sama Lawi Ibung.
6: Yang ketiga tuh apa namanya judulnya?
5: Lawi Ibung.
6: Lawi Ibu ya.
5: Iya. Oke, boleh.
6: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Julita ya, selamat pagi menjelang siang, semoga sehat selalu. Ada Mbak Jarwo, ada Tim Bolo-Bolo, ada Bang Tenen tadi, ada Ato Atim, ada Bang Basir, kemudian ada Bang Pindi, ada Bang Nasrun, ada Bang Armanta, ada Bang Abdullah, ada Bunda Samba, ada Bang Junaidi, untuk semualah tanpa terkecuali. Selamat pagi menjelang siang untuknya Mbak Julita, selamat pagi menjelang siang. Semoga sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hamzah Yusuf dari Jambi. Belakang Bang Hamzah juga udah masuk, kita gantian ke WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Julita Pustika.
5: Iya, dengan Datu Atin di Tugu Duren ya.
7: Iya, Datu Atin yang telanjur tua.
5: Lagunya cocok nih, Datu Gaul nih. Gimana kabarnya nih Datu Atin?
7: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
5: Alhamdulillah, amin. Gimana Duren, makin mantep gak nih udah musim Duren nih?
7: Ya belum sih musim, cuman di lapak ya banyak lah duren dari Kota Agung.
5: Dari Kota Agung, benar. Gak mau promosi nih Datu Atin, datang dong ke tempat Datu Atin gitu. Berapa kayak harganya gitu?
7: Boleh-boleh saja. Oh,
5: boleh-boleh aja. Silakan nih Dato kalau mau promosi, harganya murah gitu. 1000 dapat 6 gitu ya. 100 dapat 6 gitu ya Dato.
7: Iya kalau Julita yang beli.
5: Dan aku beneran beli ke sana, awas kalau enggak dikasih 100 dapat 6.
7: Iya.
5: Oke, lagunya nih Dato Gaul. Lama nih kusapa lagi sama Lawi Ibung. Mau lagu apa nih Dato?
7: Alah, kita tugal tuh mah, lu tersinggung. Jadi kimaniku sapa lagi aja lah.
5: Oh boleh, siap deh. Silakan salamnya nih.
7: Aduh, salamnya gua ya Kadin Mati Sukadana Ham, Malupa Mone Mu Andi Impres Sukadana Ham, Malupa Mone Nathan Umrah di Sukadana Ham, Bang Bahar juga di Sukadana Ham. Malupa Bang Basir di Pasar Tani Kemiling, Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Malupa Monewo Putri di Wehalim, Mama Pungki di Darussalam, Minanwati di Serengsem, Bu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Malupa Mone Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Teluk Betung, Malupa Mone Bang Nurdin di Pulau Sabesi, Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, terima kasih Senggolane, salam Angkon, Hamzah di Hamzah Yusuf di Jambi, Malupa Mone Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Gua seunyi negawoh Julita.
5: Oke, siap.
7: Assalamualaikum tabipun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, sami-sami ada Datuk Atin di Tugu Duren ya. Belakang Datuk Atin juga ada masuk lagi ya. Halo, assalamualaikum perempat.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, dengan Bang Pendi di Oku Selatan.
8: Apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik. Bang Pendi gimana kabarnya pagi hari ini?
8: Alhamdulillah baik
5: juga. Alhamdulillah baik juga ya. Oke deh Bang Pendi, lagunya nih yang mau diputerin ya di pagi hari ini ada Datu Gaul, Mak Niku Sapa Lagi sama Lawi Ibung.
8: Datu Gaul aja, Datu Gaul ya.
5: Datu Gaul, boleh silahkan salam ya, ini Bang
8: Datu itu, yang gaul-gaul itu.
5: Oke deh ya. Siap salamnya silahkan Bang Pendi.
8: Salamnya buat Datu Apin tadi ya. Dia ya. Gak mau dia gaul-gaul karena dia udah Datu.
5: Udah enak Datu ya. Iya, siap.
8: Nah, salamnya buat Datu Apin tadi ya, sama Edo tadi ya, sama Bang Pendi ya. Terus Bang Ganteng tadi ya, terus buat Abang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya, buat ini juga apa, di Bangka Belitung ya, buat Julita ya, Julia ya.
5: Iya.
8: Julia, terus buat Topan ya, buat Mbak Jarwo ya, Bang Narawi, terus Bunda Samba, terus Wo Putri sama Udonya juga ya.
5: Iya.
8: Buat Minanwati, Nabila ya. Terus buat Zaini ya, sama Mbak Eniknya juga di Kemiring ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Sultan Sebuah ya. Terus buat siapa lagi? Tibi-tibi ya. Terus buat Amir ya di Lampung Timur atau di mana itu? Terus buat Bang Darson ya, buat semuanya aja lah.
5: Oke, siap.
8: Buat ceritanya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dede Bang Pendi di Oku Selatan. Oke, diminum lagi di 30 menit ke depan, tentu masih bersama Julia tadi Namunimah ya di pagi hari ini. Jadi silahkan nih yang masih mau request lagu ataupun kirim salam ya, ditunggu di 255-112 atau juga di WhatsApp kita di 0811-720-9885. Dan untuk Namunimah mungkin yang agak kesusahan nelpon gitu ya, mungkin ada yang mental-mental atau kayak gimana gitu ya, boleh nanti di chat aja WhatsApp kita, nanti Julia bacain ya. Kayak Bang Hamzah nih, udah nelpon, ternyata juga dia mau WhatsApp juga ya. untuk kirim salamnya untuk semua fans Pro 4 ya. Dan oke, okay, berkembang Pendi juga udah masuk lagi di 255112. Halo, Assalamualaikum Pro 4.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
5: Kak iya Julita pun iya, Bang Topan gimana kabarnya?
9: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Kak Julita?
5: Alhamdulillah sehat juga. Lagi nguli ya Bang?
9: Ya kalau aku mau tugas negaranya ya beginilah namanya tugas negara ya harus sehat Kak Julita.
5: Iya sama. Ini kenapa ya suara pendengar kok pada kecil-kecil nih ya hari ini?
9: Serura kecil karena lagi ada mungkin ini ya. Saya bilang sih karena anginnya lagi besar jadi ada di towernya bukan di radio ini. Kalau sinyal HP serurernya aja.
5: Oh gitu ya. Oke, tapi didengar di radio aman ya?
9: Radionya aman, cuma HP selulernya aja.
5: HP seluler aja ya, karena kalau di saya kok kecil kali nih suara mendengar dari tadi. Oke deh, tapi aman ya Bang ya?
9: Aman, terkendali.
5: Aman, oke deh. Nih lagunya yang mau diputar ini Bang Topan, ada tuh gaul, Maniku Sapa Lagi sama Lawi Ibu.
9: Maniku Sapa Lagi.
5: Oke siap, silakan. Salamnya Bang Topan.
9: Ya, dari terima kasih singgolannya ya, Bang Pendi di Jawa Selatan. Dan tadi juga ada Datu Arti di Tubuh Duren. Wih, berani tuh kalau 106 biji aku mau.
5: Apa itu?
9: Duren.
5: Oh. Bener, aku juga mau.
9: Tapi kata Datu, kalau penyiar RRI aja, waduh. Aku yang jadi penyiar dulu, Bas, ya.
5: Bisa.
9: Ya udah, sehat selalu aja Datu Arti di Tubuh Duren. Ada juga Mama Irin di Gunung Batu. Dan juga ada Mbak Eni di Kemiling. Juga ada Mami juga, ada Minanwati, ada juga Kak Meli, juga semuanya aja lah Kak Julita. Emang perempat ini benar-benar untuk nyambi kata orang Jawa itu ya. Jadi dapat hiburan, dapat juga, jadi ya pokoknya lengkap lah perempat.
5: Oke.
9: Lagi nanti, abis ini siapa nih abis Kak Julita nih?
5: Habis aku Kak Rindi.
9: Oh udah siap. Kalau di request nah, kelamaan jadi lagunya tetap kita di nomor 2 ya.
5: Oke, siap.
9: Ya, selalu keluarga Kak Julita ya.
5: Iya, terima kasih.
9: Sama-sama. Assalamualaikum tapi pun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Bang Topan. Oke deh, bakal Bang Topan juga ada mau masuk lagi ya di 255112. Halo, Assalamualaikum Prompat.
10: Waalaikumsalam Nak Julita.
5: Iya, Mbak Jarwo. Meni saingan pisan sama Bang Topan.
10: Dan kalau merek itu 11-12.
5: Oh gitu, 11-12 ya. Atau tetanggaan?
10: Kayaknya mah tetanggaan 12 RT.
5: Oh gitu, ya udah deh. Serah Mbak Jarwo aja lah, diatur aja lah ya.
10: Iya.
5: Oke, Mbak Jarwo nih lagunya. Ada Datu Gaul, Maniku Sapa Lagi sama Lawi Ibung.
10: Enggak sih, datunya tuh diganti Mbah Gaul.
5: Oh gitu, Mbah Gaul, boleh.
10: Gaul aja ya. Oh ya. Nah, salam ya.
5: Iya.
10: Ya, ada Tu Atin, ada Pendi juga sehat selalu, ada juga Mami juga, ada Nur Aini, ada juga tadi Irin, ada juga Eni, ada juga di Pulau Panggung, di Kemiling, semua aja.
5: Oke, siap.
10: Udah lama nggak pantun.
5: Oh, boleh.
10: Jalan-jalan ke Kalimantan.
5: Cakep.
10: Jangan lupa membeli sawo.
5: Cakep.
10: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
5: Iya, siap, Mbak.
10: Makasih ya, Nak Julita ya.
5: Sama-sama.
10: Keluarga ya.
5: Iya.
10: Assalamualaikum, tapi pun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ada Mbak Jarwo ya. Dan kini Minamogi kira-kira ini rehat dulu ya. Kita dengerin dulu lagu yang udah di request ya sama Minamogi semua. Dan nanti udah mau nyimah. Nanti kayaknya udah mepet nih waktunya ya. Nanti dilanjutkan sama Kak Rindi Amalia ya di nemu nyimah pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin ya lagu-lagu yang udah di request sama Minamogi. Ada Datu Gaul.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

0: Enjoy today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincu. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lalalalala, siapa nih? Laros kan nana? Caknya decak kan nih, makcik. Saya tahu lah nyawa itu daya itu dayo.
0: Laros kan? Lah, laros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makcik. Aduh, jadi siapa nak? Oh Minan, masya Allah, maafkan kali loh. Jadi I lupa Minan. Habisnya makcik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu nak, masya Allah. Oh iya Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah ngaros, mak nyatka sekali nyat. Jadi aku berubah lamon yo. Mau danya kada gogoniku kerja di luar apa kuat tahun had lupa bahasa lapung ino segelak ni lapung titok melayu mak ketihu sa.
0: Please you know, I kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa I itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.

Januari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nyenyak.

kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Gelap lamar kembali FM Suara Budaya Lampung. Mina Mogi tidak terasa tuntas sudah. Saya Julita Pustika ya, menemani Mina Mogi semua di pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mogi jangan kemana-mana, setelah ini ada Kak Rindi Amalia ya, yang akan menemani Mina Mogi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti untuk nemu Nyima akan dilanjutkan kembali ya dengan Kak Rindi Amalia. Dan saya Julita Pustika pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Lampung. Tapi pun.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jam 10.
6: Minamagi dimanapun Minamagi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 10 waktu Indonesia Barat. Garuda Indonesia perwakilan Aceh menyatakan tingkat keterisian pesawat jamaah umroh dari Bandara Internasional SIM menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Arab Saudi periode Juni hingga Agustus 2026 mencapai 100%. Ia menyebutkan total jamaah umroh yang sudah berangkat hingga saat ini sejak penerbangan umroh berlangsung dari Banda Aceh menuju Arab Saudi ini berjumlah sebanyak 3.270 orang. Ia mengatakan pada pemberangkatan Rabu 26 Agustus, Garuda Indonesia kembali menerbangkan 360 jamaah umroh asal Aceh langsung menuju Arab Saudi. Ia mengatakan pembukaan rute langsung dari Banda Aceh menuju Jeddah tidak terlepas dari tingginya minat masyarakat asal Serambi Mekah itu untuk melakukan ibadah umroh. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menggerakkan 1.000 personel polisi kehutanan atau Polhut untuk membantu patroli, pencegahan, pengamanan kawasan, deteksi dini, serta dukungan penanganan terhadap indikasi pelanggaran terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Dalam keterangan yang dikonfirmasi, Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan, Yazid Nur Huda, ini mengatakan bahwa penguatan personel Polhut juga menjadi bagian dari upaya untuk mempercepat respon pemerintah terhadap laporan masyarakat dan upaya temuan di lapangan terkait potensi maupun kejadian karhutla. Ia menjelaskan tambahan 1.000 personel Polhut akan memperkuat fungsi pengamanan kawasan mulai patroli pada lokasi rawan, pemantauan lapangan, verifikasi informasi serta dukungan terhadap tindak lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran kehutanan terkait karhutla. Demikian Wahja pukul 10, Molekutunggadi Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periu, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Sidodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu gak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin.

0: Gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat dawah minak muakin dai kanca seunyini di papun cekanan kuti api kabah. Ya kalau minak muakin sunyini dalam keadaan sehat ya. Di dawakan di sinji di edisi hani kemis tanggal 27 Agustus 2026 mamalia nunggai minak muakin di acara nemu nyimah ya togok kana pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya haga gabung daco telepon di 0721255112 atau di 0811-7209-885. Kadu WhatsApp kuruan anjak jeno ya minak muahim melalui WhatsApp Wat Edo. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Kabipun.
0: Iya pun, api kabah Edo. Kadu benih mak nangis suha kamu. Mit ipa gawo. Mit ipa gawo niku.
1: Mamu di padi ipa luwa.
0: Yuta.
1: Jujur. Aja lomba sih lelah, jadi istirahat.
0: Ih, lomba api niku. Jadi nih.
1: Lomba ngani kerupuk wah.
0: Saya kenyang.
1: Ingat si api dibajat pinang deh sakit gawo.
0: Sakit.
1: Mendingan ngani kerupuk gawo kenyang sal. Cepat berlari lumayan wah juara tiga.
0: Oh juara tiga. Masa api
1: harapan tapi harapan tapi
0: iya maaf ya api saya penting kan kuku dalam juara kategori juara
1: ya betul betul
0: betul iya masa api juara harapan tiga sinar api
1: besarnya sudi wah gelas
0: cuma
1: sindu
0: oh alhamdulillah nambahkan koleksi di rumah kan. Iya dong, iyalah nambah koleksi ya, di rumah.
1: Lumayan wah, makai minum susu wah.
0: Iya kan, susu, susu hangat.
1: Bendera. Oh, bici wah.
0: Dan sebut merek gen kuma.
1: Ya lupa.
0: Kepas sih.
1: Api sehat ya wah.
0: Api.
1: Ika sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ada benih tahu wa anja perlombaan supaya kita nyapa nengi suakan wa.
0: Iyo nyamun nih. Nambi mah mak kukuan.
1: Sibuk. Biasa lah wa. Kelah. Lain.
0: Lagi buat kegiatan.
1: Iya kan. Kadang-kadang lagi macul semen kilo adukan. Nenek kena wa.
0: Oh kena. Agak ngebangun rumah dah sih nah.
1: Iyo temon bangun rumah tapi rumah nulun.
0: Maaf ya api lah.
1: Maaf api.
0: Amal jariyah yo.
1: Yang penting kamu iyo dong. Yang penting kan kamu buat tujuanmu nih wo. Sampai tahu kamu bangun jadi nulun jemput sawah ham.
0: Nah alhamdulillah iyo temon do sih nah.
1: Amin ya Allah.
0: Amin nah, amin.
1: Kalau apa good kan wo.
0: Api. Api
1: tanah kan pagun kan
0: tanah ulun lamon
1: oh tanah ulun
0: iyo
1: kilo dah cewat wah
0: kilo skill nah izin pai mana tanya aja mau ulun dah cewat mawat di kilo kima di kilo yuk aduh
1: yo dang ni wah kima di izinan wah
0: teman ayo
1: api lagu ni wah.
0: Lagune uat mak pangki kadusina uat kumbang hati jama kapan masani nyempon suya mak kuhu di dija ganta
1: alhamdulillah jahangnya emang
0: ya kan lamuan lagu-lagu baru yuk kan
1: lain api pas seneng jadinya dia tapi api sih biasa loh Edo
0: api sih amat ya.
1: Ada masa pertama aja naga wa
0: mak pangki
1: yo emang mak pangki wa
0: mak pangki kadu beninihan mak nengis api kata mak pangki iyo
1: Ya ada salam-salamnya, pakai alak yo, cewek di batu putu, juragan duren, alak Herman, semoga selalu sehat sekeluarga, lalu dilancar rezekine, dagangne, kekalau gelu-gelu belah,
0: amin.
1: Buat muni Minak Permata, buat muni Kak Meli, Di sekarang medua, semoga selalu sehat. Buat Muni apa? Makai sunyi negalah wo.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya makai wo putri galah, wo putri sama Udo ya, semoga selalu sehat, keluarga selalu lancar rezeki.
0: Oke. Iya, jaman-jaman.
1: Sehat-sehat terus.
0: Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Amin, amin, amin. Masya Allah. Allahumma barik ya. Terima kasih untuk Edo yang sudah gabung juga di Nemu Nyimah ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Bang?
2: Sehat.
0: Iya, lagi api bang, lagi ngopi kok dong.
2: Aduh ngopi.
0: Aduh. Oh, ganta lagi api, udah duli kan?
2: Jo.
0: Mau mejo. Kidang kadu ngopi. Payu kita. Bang hagan ngis lagu nih siapa bang? Ajo uat mak pangki kumbang hati jama kapan masani.
2: Kapan
0: masa nih? Iya, agak kirim-kirim salam iyo bang.
2: Bunda dan juga bayar, semoga sehat. Lagi cerdas. Ini bola panggung. Bayar kumpul.
0: Iyo.
2: Siap berharap.
0: Iyo.
2: Berharap. Tendi kesehatan. Nyebut bola penting. Nasib kesehatan.
0: Jama-jama Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan Moni ya. Gua Bang Senen, semangat terus ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Cak Luni Nihan yo, suara ni. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Uda Buyung, apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Kok makin kecil sih suaranya di radio? Di sini di studio maksudnya?
3: Pecah ya.
0: Nah, ini udah nih.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Mak Pangki, Kumbang Hati, sama Kapan Masa Nih. Kumbang Hati aja, oke okay, siap.
3: Teman-teman Edo, setelah
0: iya.
3: Bang Sopa, nanti boleh-boleh.
0: Untuk
3: semua aja lah yang mana.
0: Oke, okay, untuk semua-semuanya aja.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah Buyung Hampa ya. Ada Kak Heni. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak?
4: Alhamdulillah. Adik sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
4: Pagun panas kan, Dede?
0: Api?
4: Pagun panas, kodo.
0: Pagun. Pagun. Kidang di studio sih mawat panas.
4: Iya.
0: Agan nges lagu Nesa apa nih, Kak? Nji uat mak pangki, uat kapan masani jama kumbang hati.
4: Kapan masa nih gaul ya?
0: Kapan masa nih gaul? Pak Ayu kita.
4: Ya. Perwo, wo putri jama udona ya.
0: Iya.
4: Jama ba adek Nabila sewati panjang ya.
0: Iya.
4: Edok jeno agak-agak edok ada edok dia.
0: Aduh, aduh.
4: Mulang-mulang dek tungga kena cibit.
0: Iyo Edo Sina.
4: Terus sama Topan ya. Topan. Jama siapa deh? Jarang.
0: Jama siapa yuk makung kenahan? Injuk ni jama Hendra yo.
4: Oh iya, salam sehat ya Allah ya. Itu jamaah buang yang sewa di Gunung Batu ya Bang Asal. Mm-hmm. Salam sehat ya. Mm-hmm. Oke Adek, hati-hati ya Adek.
0: Iya Kak.
4: Salam assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Heni Pulpa ya, kadu gabung munih di WhatsApp Rompat. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Pendi, apa kabar?
5: Alhamdulillah, kepanasan.
0: Kepanasan. Midok-midok di Jabang Mid Studio. Nyin hios.
5: Kapan timulang di Bandar Lampung ya?
0: Hios di Jabang.
5: Mulang timulang, kirang tiga beranti kau ya mulang ya.
0: Oh, tiga beranti. Payo kida. Pekonnya di beranti kau dah bang.
5: Apa?
0: Pekonnya di beranti.
5: Di asli tiu kona di pada suka kedundung.
0: Oh.
5: Lahiran nena ya, dari suka kedundung.
0: Ketina jama medi yo.
5: Apa?
0: Jama medi.
5: Iyo ke medi, nah di tubuh batu ya tione. Di mabang lambala.
0: Oh, iyo bang.
5: Di armarkum, armarkumah ya, di baikku, sama berhenti.
0: Jadi ganta mulang nih di Branti.
5: Ki gantanya pagun di opu.
0: Lain ki mulang pekon.
5: Iyo ki mulang pekon, mulang nih kuajengan.
0: Oh kuajengan.
5: Mulang nih Branti, mulang nih bersukan.
0: Oh saya kaisok di Dipa.
5: Apa nih?
0: Saya kaisok.
5: Kita
0: besok
5: na di Branti.
0: Oh di Branti, payo kita. Laju.
5: Laju ya.
0: Iyo.
5: Lagunya apa
0: je? Lagunya uat mak pangki, uat kumbang hati, jama kapan masani.
5: Yang nomor penua gula.
0: Kumbang hati. Yeah. Oke siap.
5: Dalam payo.
0: Iyo bang.
5: Pakai ni siapa debat jenok Kak Heni yo.
0: Kak Heni,
5: dekat di sana yo, Serang Padang yo. Siapa Bunda Ina, Bunda, nah lain Bunda Ina Uwa Putri yo, Jema Udon yo, mudah-mudahan sehat di Wahalim yo. Jema Minanwati yo, Jema Nabila yo di Waluni yo, Jema Edo jenok yo. Jema Topan, Bajarwo, yo Bang Senen, yo Jema Bang Narawi, Bang Darson, yo
0: Jema
5: di Gedung Air, yo Jema ini apa di Lampung Tengah, Jema Kebuai, Jema Mas Yogi, yo Jema Didi, yo Jema siapa lagi, yo Jema aduh ngedrop nih yang ngakonnya Jema Abdullah ya di wetanan Basrimo Mama Irin ya
0: iyo
5: Jema apa lagi ya Jema ada seunyi nih gak lah
0: oke
5: selamat juga ya terima kasih waktunya assalamualaikum.
0: Iya.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pendi ya. Uat Datu Atin, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Amalia.
0: Iya, kepa dikabah tuh.
6: Alhamdulillah sehat unyine.
0: Alhamdulillah. Datu Ganis lagunya siapa tuh? Didija uat Mak Pangki, uat Kumbang Hati, jama kapan masani?
6: Mak Pangki kau lah.
0: Mak Pangki, oke okay, siap.
6: Ngupi.
0: Api?
6: Mak ngudud, mak ngupi.
0: Mak ngudud, mak ngupi.
6: Yo, jadi Mak Pangki.
0: Oh kenal payu kita laju tuh
6: salam guai Raden Mati Sukadanaham mantap guai Muan di Sukadanaham one nakan umrah di Sukadanaham gua Bang Bahar di Sukadana Mone, Bang Basir Pasar Kang Maman di Palang Besi, Malupam ya ini di Sumber Agung Kemiling, Woput di W Halim, Kang Mama Pungki di Darussalam, Jeno Bang Pundi yo Anja Kedundung, Datu juga Kedundung Mone di Kubu Batu Umbul Kawung.
0: Oh, di Umbul Kawung.
6: Yo, Malupam Mone Minanwati di Serongsem. Kabur. Kadamayan, Bang Senen di Sukabumi, Topan Arang, Edo di Teluk Betung, Meli di Sukarame 2, Bang Yudin di Pulau Sebesi, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Mbak Yudin di Gunung Batu, Hamja Yusuf di Jambi, Jomblo di Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Gua seunyin nih gawa Amalia.
0: Oke, seunyin nih yuto.
6: Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih minak muakhi ya kadu telepon di WhatsApp ataupun juga di telepon ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, apa kabar Bunda?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iyo, untung Pak Gundaco terima telepon. Yo. Haga nengis lagu nesa apa bun didija uat mak pangki uat kapan masani jama kumbang hati
7: kapan
0: masani gawa payu lanjut haga kirim salam seunyin-unyin deh.
7: Terima kasih waktunya Kak Amelia.
0: Iya, jama-jama.
7: Amelia sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Pak Yuki dah minak muaki kam terdengi kupai lagu-lagu neh. Mak Pangki kadusina kapan masani jamakum bang hati.

Iya, minak muahi naikkan jasa nyini di Papua jangan kuti amali kilumahap kadung ada cat lagi angkat telepon aja minak muahi ya. Uli, waktunya tersisa 2 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Amalia agak ngingokkan minak muahi dan lupa karena setelah wakca jam 11 uat obrolan dawahani ya terkait dengan topiknya yaitu batuk biasa atau TBC. Ini cara membedakannya ya. Nanti kita akan menghubungi narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya untuk membahas mengenai batuk biasa atau TBC dan bagaimana cara membedakannya ya. Setelah wakca jam 11 Mina Muahi, dan Mina Muahi juga bisa bergabung, bisa bertanya-tanya gitu ya dengan narasumber kita di siang hari ini. Jadi pastikan Mina Muahi tetap nengiskon Prompat FM, suara budaya Lampung. Dan sekaligus juga Amalia Pak dari Nemu Nyimah, dan nanti Amalia masih akan terus menemani Minak Muahi hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Prompat FM, suara budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam 11.
2: Mina Muaki BMKG mengungkapkan kondisi cuaca Lampung saat ini sangat memicu percepatan sebaran api. Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak membakar lahan. Apalagi BMKG mendeteksi sebanyak 208 titik panas di Lampung berdasarkan pemantauan satelit pada Selasa lalu. Koordinator Data dan Informasi BMKG Lampung mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan karena sebaran titik panas terpantau cukup merata, terutama di wilayah utara dan Timur Lampung. Dari 208 hotspot yang terdeteksi, sebanyak 188 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang, 9 titik masuk kategori tinggi, sedangkan 11 titik lainnya berada pada kategori rendah. Informasi tersebut diharapkan dapat membantu Satgas Karhutla di daerah melakukan langkah pencegahan serta mengambil tindakan lebih cepat apabila ditemukan indikasi

indikasi kebakaran. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi kebakaran dan menghindari aktivitas yang dapat menjadi sumber api, terutama pembakaran lahan yang beresiko memicu api meluas ke area di sekitarnya. Beranjak pada informasi Saibari, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menggelar Festival Keluarga Sehat 2026 sebagai salah satu upaya mengedukasi masyarakat untuk pencegahan dan penanganan stunting sekaligus mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Program Director Bakti Sosial Jarum Foundation mengungkapkan festival ini kolaborasi antara Bakti Sosial Jarum Foundation dan Pemkab Kudus dengan mengusung tema Jaga Generasi Emas Merdeka Lawan Stunting. Kegiatan tersebut bagian dari komitmen bersama untuk terus meningkatkan dan memperluas kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan keluarga dan tumbuh kembang anak sejak dini sebagai upaya pencegahan tengkas. Menurutnya, upaya pencegahan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama keluarga, sebagai lingkungan pertama dan terdekat bagi tumbuh kembang anak. Maka dari itu, edukasi mengenai gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pemantauan tumbuh kembang perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Demikian Wakca jam 11, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: program pendidikan berasrama yang dada gerang di sekolah rakyat. Nah, hingji gratis, Medi. Hingji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga perasejahteraan populasi miskin ekstrim. Itu maksud iku.
1: Daftar di IPA, nyak. Lumayan mana, Jio.
0: Hati lagi lepan untuk nyak. Ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat. Jangan sampai anak mumak sekolah. Mana miskin, mana miskin.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
3: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
2: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
3: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya, Bu, anak saya jangan divaksin.
2: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin,

0: ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mira muakhin dai kanca seunyini di Papun jenganan kuti. Mudah-mudahan hari ini mira muakhin dalam keadaan sehat ya. Kemudian juga semangat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Rindia Amalia mira muakhin di program 4 RRI Bandar Lampung dalam obrolan dawahani ya. Dan seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai tapi insyaallah obrolannya ini bisa membawa manfaat ya. Dan seperti yang sudah Amalia sampaikan tadi Mira Muaki, bahwa di obrolan dawah Hani Sinji Hani Kemis ya, tanggal 27 Agustus 2026, kita akan membahas mengenai topik kita hari ini ya Mira Muaki. Dan tentunya harapan kita obrolan di siang hari ini juga akan memberikan manfaat, dan tentunya juga tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, Mina Muaki, kalau sekarang tiba-tiba ada orang di sebelah kita nih yang batuk gitu ya Mina Muaki, barangkali yang sering muncul di pikiran kita itu paling masuk angin kali gitu ya, atau paling flu, atau jangan-jangan karena kecapean. Nah, kalau bentuknya itu cuma sehari atau dua hari gitu ya, barangkali mungkin kita masih bisa berpikiran seperti itu. Tapi gimana nih kalau seandainya batuknya itu gak kunjung sembuh gitu ya, seminggu, terus dua minggu, atau bahkan lebih lama. Apalagi kalau seandainya disertai badan kita itu terasa lemas gitu ya, demam, lalu berat badan turun gitu, atau berkeringat di malam hari. Nah, di sini nih kita perlu tanya nih Mina Muaki ya, ini nih sebenarnya masih batuk biasa atau jangan-jangan TBC gitu. Dan yang lebih penting lagi, gimana ya cara bedainnya antara batuk biasa dan juga TBC? Nah, Mina Muaki, hari ini kita akan membahas bersama narasumber kita yang sangat kompeten di bidang kesehatan. Dan saat ini Amalia juga sudah terhubung dengan Dr. Novi Ayu Putri. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Haji Kamino Waikanan pada tahun 2019 hingga 2022, kemudian menjadi PNS di Puskesmas Kebun Tebu Lampung Barat sejak 2022 hingga sekarang, dan sekaligus juga Direktur dan Owner Klinik Bahtera Medika Waikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dokter.
1: Assalamualaikum, selamat siang
0: Cariti. Iya. Kabar ini? Alhamdulillah sehat. Dokter gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Sepertinya ada masalah nih dokter dengan sinyal barangkali ya. Halo.
1: Pas suara saya terdengar jelas?
0: Suaranya masih kurang terdengar. Agak storing begitu. Apakah dokter sembari mendengarkan siaran Pro 4, dok? Maaf.
1: Oh, tidak.
0: Tidak ya? Seperti storing gitu. Kita cek sekali lagi.
1: Halo?
0: Ya. Oke, siap. Udah bagus, dok.
1: Oke.
0: Oke, alhamdulillah. Dokter, kita ngobrolnya santai aja ya hari ini ya, karena yang akan kita bahas itu sebenarnya dekat sekali gitu ya dengan kehidupan kita, batuk gitu ya dok.
1: Betul.
0: Iya.
1: Siapa yang gak pernah batuk ya?
0: Semua orang kayaknya batuk gitu ya, mulai dari anak kecil gitu kan. Iya, pastinya semua orang juga pernah batuk. Tapi sebenarnya batuk itu apa sih dok gitu?
1: Iya, jadi sebenarnya batuk ya, kalau kita bahas tentang batuk, batuk itu penyebabnya banyak sekali ya. Batuk itu sebenarnya refleks dari tubuh kita untuk mengeluarkan sesuatu yang menurut tubuh itu asing. Jadi kita nggak bisa nahan batuk. Batuk itu pasti dia keluar dengan sendirinya. Begitu.
0: Oh,
1: nah,
0: itu
1: kalau untuk batuk.
0: Iya.
1: Kurang lebihnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, bagaimana kita membedakan penyebab-penyebab batuk itu sendiri? Nah, itu kita harus lihat secara lebih luas lagi.
0: Oke, gitu, jadi memang
1: spesifik tentang batuk.
0: Jadi memang berarti kalau seandainya kita batuk gitu, sebenarnya tubuh kita itu sedang memberikan semacam sinyal begitu ya, dok?
1: Betul sekali, Kak Rindi.
0: Oke, berarti masyarakat juga barangkali jangan langsung berpikir kalau batuk itu sama dengan TBC begitu ya dok?
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya. Jadi TBC sendiri itu kan penyebabnya bakteri ya, Mycobacterium tuberculosis. Kita makanya kita sebut penyakitnya infeksi tuberculosis atau kita singkat infeksi TB. Nah, infeksi TB sendiri itu dia bisa menginfeksi jaringan paru-paru dan juga di luar paru-paru. Gitu. Jadi itu yang kalau misalkan dia menginfeksi paru-paru timbul gejala batuk. Tapi tentu saja untuk infeksi TB sendiri gejalanya tidak hanya batuk.
0: Begitu. Untuk TBC sendiri gejalanya tidak hanya batuk. Jadi memang banyak ya, Dok ya.
1: Betul. Jadi ada beberapa gejala klinis untuk TBC sendiri. Yang pertama itu batuk. Batuknya lebih dari 2 minggu. Dan batuknya berdahak, kadang-kadang ada bercak darahnya juga. Kemudian dia demam. Demamnya ini cenderung sore ke malam hari. Dan mengeluh berkeringat pada malam hari walaupun sedang tidak beraktivitas. Dan yang paling ditandai adalah selain batuk juga ada penurunan berat badan yang drastis. Jadi kalau sobat-sobat RR semua di sini ada yang batuk lebih dari 3 minggu, kemudian berat badannya kok turun terus padahal makannya masih oke. Kemudian demam sering-sering kalau sore kok ngerasanya kayak meriang-meriang. Itu bisa jadi salah satu dari gejala klinis infeksi tuberkulosis.
0: Jadi memang banyak ya gejalanya, nggak cuman karena batuk terus disimpulkan menjadi TBC begitu ya, Dok ya. Jadi memang beda gitu ya, Menak Muahi. Kalau yang satunya virus gitu kan, kalau batuk biasa itu adalah bakteri gitu kan. Dan tadi juga sudah dijelaskan sama dokter gitu kan, gejala-gejala dari penyakit TBC gitu. Dan kalau seandainya batuk biasa ya udah gitu ya, biasa aja gitu kan, nggak ada lebih dari 2 minggu gitu kan batuknya, kemudian juga tidak disertai dengan batuk berdahak ataupun juga barangkali ada disertai dengan darah begitu ya, Dok?
1: Betul. Biasanya sih kalau batuknya hanya karena infeksi virus, karena cuaca ya. Sekarang kan lagi panasnya luar biasa nih, jadi virus lagi berkembang biak sangat banyak. Jadi biasanya kalau yang karena infeksi saluran napas atas karena virus, hanya batuk biasa, paling dia cuma 4-7 hari, setelah itu gejalanya membaik gitu. Cuman ini jadi perhatian kita juga. Jadi sekarang baik dari pemerintah, jadi tuberkulosis ini sudah jadi perhatian seluruh dunia ya, WHO. Jadi tidak hanya pemerintah Indonesia, karena ternyata secara penelitian terbaru Indonesia ini adalah negara kedua penderita TB tertinggi di dunia setelah India. Jadi memang untuk memutus mata rantai penularan ini cukup sulit, karena ternyata TB itu ditularkan melalui droplet atau cipratan ludah saat kita berbicara dengan orang lain.
0: Jadi itu untuk penularannya ya, Dok ya. Jadi kadang kan kita suka yang namanya juga kita bukan orang yang paham di bidang kesehatan begitu ya, Dok. Kadang kan kita suka bertanya-tanya gitu, gimana sih cara penularan dari penyakit TBC ini? Apakah dengan kita duduk berdekatan itu juga bisa menularkan begitu, seperti itu ya, Dok? Nah, barangkali bisa dijelaskan nih, Dok. Tadi kan sudah disampaikan gitu ya, penularan dari penyakit TBC ini ada melalui door spread, barangkali seperti yang dokter jelaskan, bisa dijelaskan kembali, Dok?
1: Ya, baik. Jadi untuk TB itu kan dia merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan yang dia itu penularannya melalui udara. Gitu. Nah, kuman TB sendiri itu bisa bertahan di udara untuk di negara tropis kayak kita itu kurang lebih 1-2 jam. Jadi setelah orang itu bicara, terus kemudian ada cipratan ludahnya atau air liurnya, itu dia kuman TB-nya masih tetap aktif seperti itu. Jadi kalau kehirup sama kita, itu bisa masuk ke tubuh kita. Tapi kembali lagi, dia tidak seperti kuman TB itu tidak seperti COVID ya zaman dulu. COVID juga kan sama ya, aerosol apa cipratan droplet juga. Cuman kalau bakteri itu semua tergantung dari daya tahan tubuh kita masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi walaupun kita kontak dengan penderita TB, belum tentu kita langsung tertular. Okay. Kalau daya tahan tubuh kita baik, ya insya Allah kita tidak tertular. Oh. Itu makanya penting untuk teman-teman semua, kalau memang sedang kurang sehat, lagi batuk, pilek, sebaiknya jika mendatangi ke tempat umum, lebih baik menggunakan masker.
0: Okay. Jadi seperti itu. Iya, jadi memang penularannya hampir-hampir mirip dengan virus COVID ya, Mina Muaki, melalui droplet ya. jadi memang emang paling benar deh kalau seandainya itu batuk biasa ataupun juga batuk yang lebih lama begitu. Emang masker itu adalah penyelamat gitu ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, ini menarik dokter ya. Kadang masyarakat itu punya kebiasaan kalau sakit sedikit gitu ya, tunggu dulu gitu ya. Atau kalau tambah parah itu udah nanti aja gitu. Dan kalau seandainya udah nggak tahan, itu baru ke dokter gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kalau untuk batuk itu sendiri dok, kapan sih seseorang itu sebaiknya untuk memeriksakan diri dok?
1: Iya, jadi jurus daruratnya orang Indonesia ini kerokan nih.
0: Betul.
1: Sakit apapun kerokan aja dulu deh, siapa tahu sembuh ya. Oke. Jadi kita kalau mas batuk yang kita patut kita periksakan apakah ini TB atau tidak. Jadi Karindi seperti ini. Sekarang untuk program TB ini adalah masuk program nasional atau program pemerintah. Jadi untuk pemeriksaan TB saat ini di seluruh Indonesia itu digratiskan.
0: Oh.
1: Ya teman-teman, di seluruh puskesmas itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman semua yang menderita batuk lebih dari 2 minggu, kemudian merasa badannya, berat badannya kok semakin turun, dan demamnya juga hilang timbul, gak sembuh-sembuh walaupun sudah diminumin obat, sudah minum sirup batuk, beli-beli di apotek atau di ini sudah konsul-konsul kok gak sembuh-sembuh juga. Jadi saran saya langsung datang ke puskesmas untuk kita lakukan pemeriksaan TB seperti itu. Nah untuk pemeriksaannya saat ini pun yang gold standarnya itu sekarang kita periksa dahak. Jadi dahaknya itu dilakukan TCM, namanya tes cepat molekuler, buat tahu di dalam dahak kita itu terdapat bakteri TB atau tidak. Seperti itu.
0: Apakah ada pemeriksaan lainnya dok selain periksa dahak itu?
1: Betul, ada. Selain itu, selain periksa dahak tentu diperiksa sama dokter, mulai dari pemeriksaan fisik dan juga gejala klinisnya. Nah setelah itu, terakhir itu juga ada untuk foto ronsen dada atau foto torak seperti itu. Tapi sejauh ini untuk kita di puskesmas itu yang gold standarnya yaitu periksa dahak.
0: Oh, yang terutama ini ya dok ya, periksa dahak gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai masyarakatnya juga apa ya ngelakuin self diagnose gitu dok ya, diagnosa sendiri gitu melalui internet begitu ya dok ya, karena memang beberapa gejala penyakit memang bisa mirip gitu ya dok ya.
1: Betul, karena kalau kita buka Google nih sekarang pasti keluar kanker semua deh. Jadi daripada salah informasi begitu ya.
0: Betul.
1: Lebih baik langsung periksakan saja ke puskesmas terdekat.
0: Iya benar nih Mina Muah. Kadang kan yang menjadi ketakutan dari masyarakat itu adalah ketika penyakit yang disampaikan ataupun juga didiagnosa oleh dokter itu tidak bisa disembuhkan. Nah, apakah TBC ini bisa disembuhkan, dok?
1: Ah, bagus banget ini pertanyaannya. TB itu sekarang sudah ada obatnya, teman-teman. Jadi, alhamdulillah TB itu bisa disembuhkan, bisa sembuh total. Jadi, tidak perlu takut. Mungkin nanti di antara teman-teman ada yang baru terdiagnosa TB. Aduh, gimana nih? Gitu, saya harus minum obat. Nah, jadi sekarang obatnya itu juga masuk ke dalam program pemerintah. Jadi, untuk pengobatannya sendiri gratis. Jika teman-teman ambil obat di puskesmas, itu pengobatannya sudah ada kombinasi dosis tetapnya. Kurang lebih peminuman untuk minum obatnya itu 6 bulan. bulan sampai 12 bulan tergantung dengan berat ringannya gejalanya. Kurang lebih begitu.
0: Oke, jadi memang TBC itu bukan berarti akhir dari segalanya ya dok, karena memang dari kalau kita berkaca ke zaman-zaman dahulu gitu ya, yang memang sulit gitu ya untuk ditemukan obatnya gitu, atau sulit untuk disembuhkan. Alhamdulillah dengan perkembangan zaman, TBC ini sudah bisa disembuhkan dan sudah ada obatnya, begitu dok. Dan ternyata TBC ini juga memang sudah masuk ke dalam program nasional atau program pemerintah. Jadi memang pemeriksaan dan juga pengobatannya juga seluruh puskesmas itu gratis ya dok ya.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Jadi jangan takut. Dan aku ada fun fact ini tentang TB.
0: Apa tuh Karindi?
1: Iya. Jadi fun factnya TB ini kan tadi aku bilang ada dia TB paru dan juga ekstra paru ya. Jadi fun factnya adalah seluruh tubuh kita itu bisa terinfeksi kuman TB kecuali dua. Kecuali rambut dan kuku aja yang gak bisa. Oh. Jadi selain itu semua bagian tubuh kita itu bisa terinfeksi TB. Jadi jangan berpikir TB itu hanya selalu batuk gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tidak ada batuk tapi ada penurunan berat badan yang drastis, kemudian demam malam hari, dan juga kok kayaknya nafsu makan berkurang gitu. Nah itu juga tetap harus diperiksakan secepatnya ke dokter. Seperti itu. Karena takutnya kita curiganya itu ada gejala dari TB yang di luar paru-paru.
0: Oke, jadi gak melulu di paru ya dok ya.
1: Betul.
0: Kita juga undang pendengar kita nih dok untuk bergabung bersama kita untuk tanya-tanya seputar topik kita di siang hari ini. Bisa telepon ya Mina Muwahi di 0721255112 atau kirim pesan WhatsApp di 0811720985. Sudah ada yang ingin bergabung nih dok. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
1: Adipun.
0: Iya pun, gimana Edo?
2: Iya.
0: Dokter siapa wo? Dokter Novi.
2: Assalamualaikum, Dokter Novi.
1: Waalaikumsalam,
2: Adipun.
1: Iya pun.
0: Iya Edo, kira-kira apa yang ingin ditanyakan terkait dengan obrolan kita di siang hari ini tentang batuk biasa atau TBC dan gimana cara ngebedainnya?
2: Ini Bu, saya mau nanya yang TBC-nya Bu. Nah, apakah kalau kita habis makan bareng itu Bu, terus misalkan minumnya itu satu gelas, apakah itu bisa menular atau gimana caranya biar tidak menular gitu Bu? Itu satu ya Bu ya. Nah, yang kedua kan benar pemerintah itu kan ada program TBC yang dari puskesmas datang ke rumah-rumah ya Bu ya, mengetahukan kalau itu ada TBC gitu kan. Nah, gimana caranya biar orang itu mau mengikuti program yang TBC itu Bu? Terkadang oh iya Bapak ini kena TBC loh, terkadang orang itu kayak nggak terima atau malu gitu Bu Dokter. Gimana caranya puskesmas ngasih saran bagi orang yang kena penyakit TBC? Begitu aja. Warindi, terima kasih sama Ibu Dokter. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Iya. Ada dua pertanyaan nih dok ya, yang sama-sama penting untuk diketahui juga oleh masyarakat ya. Apakah sudah dipahami dok? Dan barangkali sudah bisa langsung dijawab.
1: Iya, baik Karini. Tadi yang pertama pertanyaannya,
0: apakah kalau satu rumah itu ada yang menderita TBC, terus udah gitu satu sama alat makan barangkali begitu ya dok?
1: Nah ya betul. Ya, jadi betul sekali. Jadi TB itu kan memang menularnya lewat cipratan ludah ya, lewat udara seperti itu. Tapi berbedanya TB ini dia butuh konsentrasi yang banyak. Artinya tidak hanya kita sekedar sekali ketemu atau sekali makan minum bareng, kebetulan dia menderita TB terus kita langsung jadi tertular TB, itu enggak. Gitu ya, jadi mungkin harus kontak erat setiap hari, kita tinggal serumah bareng sama dia, itu baru ada risiko kita untuk tertular. Itu yang pertama. Jadi dia butuh konsentrasi yang banyak, butuh konsentrasi droplet atau aerosol yang banyak untuk bisa menularkan, seperti itu. Jadi kalau hanya ketemu sesekali di jalan say hello, itu saya rasa sih kecil kemungkinan gitu ya untuk tertular. Nah, kalau untuk orang yang misalkan kita punya serumah penderita TB yang serumah sama kita, supaya mencegah supaya kita tidak tertular, yang pertama yang pasti kalau misalkan dia keluar di area rumah lebih baik pakai masker. Kemudian tidak membuang ludah atau air liurnya sembarangan. Kemudian untuk alat makan dan alat minum ya kita berikan terpisah, kurang lebih seperti itu. Untuk tapi tetap kalau ngobrol kontak ya kita tetap komunikasi seperti biasa. Dan yang paling penting menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap prima, supaya tidak mudah untuk tertular infeksi. Seperti itu.
3: Jadi memang kalau seandainya hanya frekuensi bertemunya itu tidak terlalu sering, barangkali kecil kemungkinan begitu ya dok ya untuk tertular dari TBC ini begitu. Kemudian pertanyaan kedua juga dokter, gimana nih caranya puskesmas kasih saran untuk orang yang menderita TBC untuk periksain gitu?
1: Iya benar. Jadi di masyarakat kita ini masih tersebar rumor kalau TB itu sepertinya aib gitu ya. Kayaknya kalau kita kena TB itu kayaknya kurang baik gitu. Nah, jadi untuk kami di puskesmas sendiri itu sebenarnya untuk kerahasiaan pasien itu selalu kami jaga. Jadi semua hasil pemeriksaan, semua hasil pengobatan itu hanya dokter dan pasien yang tahu. Seperti itu. Jadi tidak perlu takut nanti informasinya disebarluaskan kalau tim Adi kena TB, jadi nggak mau ngobrol sama dia, seperti itu tidak. Jadi tujuan kami itu adalah untuk memutus mata rantai penularan, begitu. Jadi kami hanya periksa pasien yang bersangkutan dan juga hanya kontak erat orang satu rumah saja yang kami cek, karena takutnya ternyata orang kontak serumahnya sudah tertular, seperti itu. Cuman karena belum ada gejala yang mengganggu, makanya belum diperiksakan. Jadi untuk masyarakat itu cukup itu tenang saja, untuk kerahasiaannya itu terjamin. Jadi untuk hasil pemeriksaan dan lain-lain itu hanya dokter dan pasien yang tahu.
3: Jadi begitu ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan. Jadi kerahasiaannya juga dijamin oleh tenaga kesehatan, begitu. Jadi jangan khawatir, ada baiknya juga untuk melakukan pemeriksaan dini gitu. Kalau seandainya dirasa batuknya udah lama nih dari 2 minggu dengan gejala-gejala yang disebutkan oleh dokter Novi tadi, begitu ya. Jadi dengan secepat dini kita juga memeriksakan tubuh kita dan juga anggota keluarga kita yang lainnya juga gitu kan, ke puskesmas atau ke faskes terdekat, barangkali penanganannya juga akan lebih cepat dan lebih mudah barangkali, seperti itu ya dok.
1: Betul. Iya. Karena dan juga banyak juga di kasus di antara kita ini, karena kan sebenarnya obat TB-nya itu kan sudah diberikan satu paket ya, gitu dari pemerintah gitu. Nah ternyata karena mungkin jadwal minum obatnya yang lumayan panjang sampai 6 bulan. Nah jadi ada beberapa dari teman-teman yang sudah pengobatan ini akhirnya kadang-kadang berhenti atau putus obat di tengah jalan, pernah seperti itu. Nah itu kalau misalkan teman-teman ketemu atau masyarakat ketemu saudaranya yang seperti itu, diajak lagi yuk untuk periksa lagi, untuk melanjutkan pengobatannya lagi. Tujuannya itu supaya bakterinya benar-benar sudah mati, sudah tidak ada, sehingga tidak menularkan ke yang lainnya.
3: Iya, itu tadi ya, mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh Edo, dan mudah-mudahan bisa memberanikan diri juga nih, terutama untuk memeriksakan ke puskesmas apakah kita mengalami gejala-gejala yang disebutkan oleh Dr. Novi tadi tentang batuk biasa atau TBC begitu ya. Yang kita juga masih terima telepon kembali. Sepertinya ini ada yang masukan lagi nih dokter. Kita angkat ya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Di mana?
4: Dari Bibi Rara.
3: Oh, Bunda Rara. Bunda Rara, kenapa suaranya kecil sekali? Oh,
4: belum makan siang sih.
3: Belum makan siang. Oh, sebentar lagi ya. Iya, Bunda Rara, ada yang ingin ditanyakan kah terkait obrolan kita siang hari ini?
4: Halo, selamat siang, Bu Dokter.
1: Selamat siang, Bunda Rara.
4: Bar ini suaranya bagus ya, Bu Dokternya ya, kayak penyiar ya.
3: Iya, betul.
1: Jadi alih profesi aja apa ini?
3: Bisa nih kayaknya.
4: Tadi Ibu siapa namanya? Bu Novi ya?
3: Iya, Dokter Novi.
1: Betul.
3: Oh, Dokter
4: Novi. Kayak penyiar juga, Novi Balga gitu ya.
3: Iya, pertanyaannya apa nih, Bunda Rara?
4: Pertanyaannya gini, Bu Dokter, saya itu punya tetangga, dia udah nenek-nenek sih, umurnya 63-an gitu. Terus kok dia tuh setiap hari batuk-batuk tanpa dahak sih, dia kayak batuk kering, ngikrik gitu lah. Itu kan mungkin udah bukan bulanan lagi deh, udah tahun kayaknya dia tuh. Terus dia tuh punya riwayat penyakit diabetes, Dok. Cuman kita mau ngomongin dia TBC, takutnya bukan gitu kan ya. Sementara dia sendiri gak pernah ngomong batuknya tuh kenapa gitu. Jadi kalau lagi ngobrol tuh kita terasa apa ya, kayak agak ngeri gitu loh, Dok. Nah, pertanyaan aku gini, itu batuk apa, Dok ya? Apa ada nggak yang diakibatkan dari diabetes gitu, batuk seperti itu? Atau ini TBC ciri-cirinya batuknya seperti apa sih, Dok, gitu?
1: Ya, oke, baik.
3: Udah, itu aja, Bunda.
4: Terus ciri-ciri orang yang kena TBC dalam fisiknya kelihatan nggak, Dok? Nah, udah jangan banyak-banyak lah, dong, udah mau siang.
3: Itu aja.
4: Makasih ya, Bu Dokter ya.
1: Oke, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lucu Bunda Rara ini memang, Dok. Nah, ini juga sebenarnya pertanyaan yang ditanyakan ini akan saya tanyakan juga begitu ya di obrolan kita siang hari ini. Gimana nih dengan seseorang yang punya riwayat penyakit, katakanlah diabetes gitu. Nah, apakah bisa mempengaruhi dengan batuk yang juga sudah dideritanya juga begitu lama begitu, Dok?
1: Iya, baik. Nah, ini kita masuk ke penggolongan resiko ya. Resiko orang-orang yang dapat tertular TB. Jadi ada beberapa golongan dari orang-orang yang sangat mudah tertular TB. Yang pertama itu untuk orang-orang yang imunokompromis atau yang daya tahan tubuhnya menurun. Contohnya orang yang terkena kanker, HIV, kemudian juga yang kena penyakit autoimun seperti itu. Nah, itu sangat rentan tertular TB. Jadi biasanya walaupun tidak ada gejala, untuk pasien-pasien dengan diagnosa tersebut kita akan cek TB-nya. Kemudian yang kedua, pasien-pasien orang-orang dengan penyakit kronis, diabetes mellitus, hipertensi, gitu, gagal ginjal kronis. Nah, itu orang-orang yang punya resiko lebih tinggi untuk tertular TB seperti itu, Lendi. Jadi jika misalkan ada orang yang dengan resiko penyakit tersebut dan menderita batuk lebih dari 2 minggu, saran saya tetap harus diperiksakan apakah batuknya ini dari infeksi TB-nya atau mungkin ada komplikasi yang lain dari penyakit kronisnya.
3: Jadi seperti itu ya. Dan terus juga Bunda Rara tadi tanya ciri-ciri orang yang terkena TBC secara fisik gitu.
1: Kalau kita masyarakat ketemu di di jalanan atau di luar, sepertinya kurang begitu notice ya. Tapi cuman kalau kami yang udah sering tiap hari ketemu nih kayaknya
3: paham gitu ya.
1: TB nih kayaknya.
3: Lebih paham gitu ya, Dok. Ya. Itu
1: jadi,
3: seperti apa
1: biasanya,
3: tuh, Dok?
1: Biasanya kalau dari fisik yang udah pasti satu, kurus, layu gitu orangnya. Jadi kelihatan sekali gitu berat badannya, kayaknya habis turunnya banyak nih gitu, dari matanya cekung, terus kemudian lesu, kurus, seperti itu. Kemudian batuk yang sudah pasti, dan kadang-kadang kalau dia sudah lumayan lama infeksi TB ya pasti ada sesak nafas.
3: Oke.
1: Gitu. Jadi kelihatan dia jalan tuh nafasnya tersengal-sengal.
3: Gitu. Oh, jadi kalau seandainya batuknya sudah berlangsung lama gitu ya, bisa menyebabkan sesak nafas juga ya, Dok?
1: Iya, karena konsentrasi kumannya sudah terlalu banyak kan di paru-paru, jadi akhirnya yang buat kerja paru-parunya jadi nggak maksimal lagi.
3: Oke, nah itu tadi ya, Bunda Rara, semoga bisa dimengerti dan dipahami bagaimana cara, bukan menghindari gitu ya, Dok ya, barangkali lebih waspada begitu ya, Dok ya. Oke.
1: Iya, betul.
3: Iya. Kalau kita ngomongin soal penyakit nih, Dok. Pastinya kan kita enggak cuma pengen tahu cara ngobatinnya gitu ya, tapi juga kita pengen tahu gitu kan gimana sih cara mencegahnya gitu, dan sebenarnya apa aja sih, Dok, kebiasaan sederhana nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu untuk membantu mencegah penularan TBC ini, Dok?
1: Simple. Satu aja kebiasaan orang Indonesia ini yang harus dikurangi, merokok.
3: Oke. Nah, itu kenapa tuh, Dok?
1: Ya, jadi untuk paru-paru yang sehat saja, kalau dia kena rokok, otomatis ya jadi lebih sulit kerja, maksudnya kerja lebih tidak maksimal, jadi lebih rentan untuk terkena apa, tertular infeksi TB kan ya, gitu. Jadi kebiasaan hidup sehat itu penting. Untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap baik, sehingga tidak mudah untuk tertular infeksi TB. Kemudian juga kalau misalkan kita datang ke tempat-tempat yang beresiko seperti ke rumah sakit, kemudian ke puskesmas, kita tahu di sana adalah sumbernya semua orang sakit, gunakan masker. Seperti itu. Kemudian jangan membiasakan diri untuk buang ludah sembarangan.
3: Oke, buang ludah sembarangan, iya.
1: Iya, kadang-kadang kan ya di jalan tuh.
3: Iya, benar.
1: Kita sering lihat kadang-kadang bapak-bapak ojek dan gitu kan ya. Nah, itu. Jadi jangan buang ludah sembarangan. Nah, itu supaya kita bisa memutus mata rantai penularannya. Dan ini masih PR kita bersama.
3: Nah, itu kan tadi kalau seandainya di lingkungan di luar gitu ya. Bagaimana kalau seandainya di ruang lingkup terkecil di rumah kita sendiri nih, Dok?
1: Oke.
3: Iya, gimana nih dengan kondisi rumah? Apakah ventilasi dan juga sirkulasi udara ini juga berpengaruh begitu?
1: Iya. Jadi tadi kan TB sendiri kan penularannya lewat udara.
3: Betul.
1: Jadi pasti sirkulasi udara di rumah kita itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Pastikan area-area yang kita lama ada di situ, contohnya kamar tidur, kita kan biasanya bisa berjam-jam ya di situ, itu harus terkena sinar matahari langsung. Supaya jika ada kuman atau bakteri di dalam kamar tersebut bisa hilang.
3: Okay.
1: Begitu. Kemudian juga aliran udara juga diperhatikan, ventilasi jendela juga dibuka setiap hari minimal 8 jam. Kurang lebih begitu supaya aliran udaranya tetap baik.
3: Oke, baik. Nah, kemudian apa ya, Dok? Etika batuk barangkali ya. Kadang kan kalau kita batuk tuh ya, kita kan pasti refleks ya, Dok ya, untuk menutup mulut kita itu dengan tangan gitu. Nah, apakah ada etika dari etika ya, Dok ya, ngomongnya.
1: Betul, etika batuk.
3: Etika batuk sebenarnya yang lebih tepat itu seperti apa, Dok? Etika batuk itu, apakah memang ya udah refleksnya kita gitu kan nutup mulut dengan tangan gitu, atau apakah harus menggunakan kain atau tisu barangkali, seperti apa, Dok?
1: Oke, jadi etika batuk itu yang benar ada tiga ya. Yang pertama itu dengan lipatan siku kita, jadi kita tutup dengan baju kita.
3: Okay.
1: Nah, kemudian yang kedua itu kita ambil tisu, kemudian kita batukkan di tisu, setelah itu tisunya dibuang ke tempat sampah. Kemudian yang ketiga pakai masker.
3: Oke.
1: Okay. Oke, okay, supaya cipratannya tidak kemana-mana. Gitu.
3: Jadi memang
1: itu yang paling penting.
3: Oh, itu yang paling penting. Jadi tiga langkah itu ya, Dok ya. dengan ketika kita batuk kita bisa menutupnya melalui siku kita, siku tangan ya dok, bukan siku kaki ya dok.
1: Jangan dong, terbalik nanti.
3: Siku tangan, kemudian juga bisa menggunakan tisu, dan juga yang paling penting adalah menggunakan masker tadi ya dok ya.
5: Betul.
3: Oke, obrolan kita cukup panjang nih dok ya, siang hari ini mulai dari batuk biasa, kemudian TBC, kemudian juga gejalanya, pemeriksaan gitu ya, dan bahkan sampai pengobatan dan pencegahannya juga seperti bagaimana begitu ya. Dan bagaimana nih dok peran dari keluarga nih dalam memberikan dukungan ketika salah satu anggota keluarganya ini menderita TBC dok?
1: Ya, jadi di sini untuk peran keluarga itu sangat penting sekali karena support sistem terdekatnya pasien TB itu adalah keluarganya sendiri yang kontak sama dia setiap hari. Jadi biasanya keluarga itu selalu kami wajibkan untuk mendampingi pasien setiap dia kontrol karena kami nobatkan juga keluarga itu menjadi PMO atau pemantau minum obat. Jadi mereka juga yang selalu memantau pasien itu minum obat selalu setiap waktu, tepat waktu setiap hari. Okay. Begitu.
3: PMO tadi apa dok?
1: Pemantau minum obat.
3: Pemantau minum obat. Jadi jadi agen juga gitu ya, salah satu anggota keluarga gitu ya.
1: Betul, karena namanya pengobatannya kan jangka panjang, pasti ada up and down, kadang-kadang mau minum, kadang-kadang enggak, apalagi untuk pasien-pasien yang masih di bawah umur, anak-anak, gitu kan cranky ya, lumayan agak sulit. Nah, jadi justru peran dukungan keluarga itu sangat penting sekali. Jadi justru jangan dijauhi keluarganya yang kena TB, justru harus didukung untuk mau berobat dan terus dipantau peminuman obatnya gimana.
3: Oke, jadi memang kita ini sebagai keluarga itu adalah apa ya, support system pertama dan paling penting juga gitu ya untuk penderita TB di keluarga kita gitu. Dan pastinya ketika kita mendapati salah satu anggota keluarga kita yang menderita TB, kesedihan itu tidak hanya dirasakan oleh pasiennya atau penderitanya gitu, tapi semuanya juga ikut merasakan. Maka dari itu dukungan moral, dukungan spiritual juga sangat penting ya dok, barangkali ya yang dibutuhkan oleh pasiennya itu sendiri atau penderitanya itu sendiri. Nah dokter, sebelum kita akhiri obrolan kita siang hari ini, apa sih dok yang ingin dokter sampaikan ataupun juga pesan khusus untuk masyarakat di Lampung terkait dengan obrolan kita siang hari ini, atau barangkali saat ini juga ada gitu ya orang-orang yang mengalami batuk berkepanjangan nih dok?
1: Iya, jadi pesannya untuk seluruh masyarakat Lampung, karena memang kasus TB kita di Lampung itu masih cukup tinggi. Untuk itu kita untuk lebih aware atau lebih peduli ya dengan lingkungan sekitar kita. Jika kita ketemu saudara atau teman sekantor kita, kita tahu dia menderita batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada demam di sore hari, dengan penurunan berat badan, ada baiknya kita untuk dukung dia untuk periksakan ke dokter atau puskesmas terdekat gitu ya, untuk dilakukan pemeriksaan apakah itu infeksi TB atau bukan. Jadi jangan, dan tadi seperti sudah kita bahas, tenang saja, kerahasiaan pasien itu tetap kami jaga, jadi tidak perlu takut dengan stigma gitu, karena jika TB itu tidak diobati, maka efek sampingnya justru lebih berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Okay. Begitu.
3: Iya, Mina Muwaki, terima kasih banyak dokter sudah mau berbincang dengan kami di siang hari ini. Dari perbincangan hari ini saya belajar satu hal yang sangat penting ya, Mina Muwaki. Tidak, jangan terlalu panik ketika batuk, tapi jangan pula meremehkan batuk yang tidak kunjung sembuh ya. Ada baiknya untuk setiap keluhan yang menetap ataupun juga mencurigakan gitu ya, jangan pernah menunda untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan gitu. Dan pastinya harapan kita itu sederhana banget gitu Minak Muakhi ya, karena harapan kita itu semoga masyarakat juga semakin sadar gitu kalau kesehatan itu nggak cuma jadi tanggung jawab tenaga medis, tapi juga jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya. Tentunya kita juga bisa mulai dari hal yang sederhana seperti kita menjaga kesehatan diri kita, terus juga menjaga keluarga gitu kan, kemudian juga kita menerapkan etika batuk, dan tentunya itu tadi gitu, tidak memberikan stigma kepada pasien, dan juga jangan ragu untuk cari pertolongan ketika kita membutuhkan gitu ya. Karena ketika kita peduli terhadap kesehatan kita, sebenarnya kita juga sedang peduli gitu kan terhadap orang-orang di sekitar kita. Iya, Minak Muakhi, nggak kerasa obrolan kita udah sampai di penghujung obrolan Dawakhani di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Novi Ayu Putri yang sudah meluangkan waktu untuk sama-sama berbagi ya pengetahuan dan juga edukasi bersama kita. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini juga enggak berhenti di sebagai informasi saja gitu ya, tetapi juga bisa menjadi pengingat untuk kita dan juga keluarga. Terima kasih sekali lagi Dr. Novi, dan kita barangkali bisa ngobrol di lain kesempatan.
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam sehat untuk kita semua.
3: Iya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: அப்பேற போர் முயன்றதால் தான் தோணு போல்
1: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.
2: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sederhana saling menghormati waktu ibadah, gak asal komentar di media sosial, dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu?
1: Bu Nia, iya dong bener. Aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener. Harganya pada naik semua.
1: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu. Dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Iya bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
2: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Suara Budaya Lampung.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Lampung bukan hanya tentang alam yang indah, tapi juga tentang budaya yang hidup dan terus dijaga. Dari kain tapis yang penuh makna, tari tradisional yang anggun, hingga adat yang mengajarkan rasa hormat dan kebersamaan. Di setiap gerak tarian tersimpan cerita. Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

Terima kasih Mina Muaki, Pangkuning Iskon Perempat FM di 88.5 MHz. Mina Muaki, kuliner tradisional Lampung ini mulai mendapat perhatian dari generasi muda ya. Di tengah berkembangnya makanan modern, hidangan khas daerah seperti seruit ini tetap memiliki daya tarik tersendiri karena cita rasanya dan juga nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nah, salah satu kuliner khas yang semakin dikenal ini adalah seruit, yaitu hidangan berbahan ikan yang dipadukan dengan sambal terasi, tempoyak, dan juga lalapan. Nah, dalam budaya Lampung, seruit itu nggak cuma dianggap sebagai makanan Mina Muaki ya, tapi juga berkaitan dengan tradisi makan bersama yang mencerminkan kebersamaan ya. Seruit ini jadi memang bukan sekedar makanan Mina Muaki, tapi juga simbol kebersamaan. Seruit secara tradisional itu dinikmati bersama keluarga ataupun juga kerabat Mina Muaki. Dan ketertarikan generasi muda terhadap kuliner tradisional juga didukung oleh promosi melalui media sosial, inovasi penyajian, serta semakin banyaknya rumah makan yang menjadikan makanan khas Lampung ini sebagai menu utama Mina Muaki ya. Dan seruit mulai jadi primadona menu pilihan di rumah makan dan mendapat promosi dari food vlogger. Keberadaan kuliner seruit juga tidak hanya menjadi pilihan makanan bagi masyarakat lokal. Promosi melalui media sosial juga membuat kuliner khas Lampung seruit ini semakin mudah dikenal oleh wisatawan dari luar daerah ya. Dan menikmati kuliner seruit bisa menemukan menu seperti ikan bakar, kemudian lalapan dan sambal khas yang menjadi bagian dari sajian, tentunya menjadikan pengalaman dan pengalaman ini juga menunjukkan bahwa seruit itu masih punya daya tarik di tengah berkembangnya berbagai jenis kuliner modern di Bandar Lampung. Nah, dengan semakin dikenalnya seruit melalui tempat makan dan juga media sosial, kuliner tradisional Lampung juga punya peluang begitu untuk terus berkembang Mina Muaki ya. Selain menjadi makanan khas daerah, seruit juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata bagi masyarakat yang berkunjung ke Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong pelestarian tradisi nyeruit melalui kegiatan seperti Festival Nyeruit. Kegiatan ini tentunya menjadi salah satu sarana untuk memperkenalkan kuliner sekaligus budaya Lampung kepada generasi muda.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender. Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung.

0: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: 가 요사에 떨어진 거
1: ya minat mungkin dengan jasa ini di Papua Jangan Kuti saat ini akan bergabung Metro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran budaya Nusantara berjaringan. Tetap bersama Pro 4 FM Suara Budaya Lampung.
2: Kabar berita jam 13.

menyukseskan program wajib belajar 13 tahun melalui pendidikan sekolah selama 1 tahun bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Nur Hidayat, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Jakarta Pusat mengatakan, implementasi program dimulai tahun ini melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026. Sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Ini ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, wakil regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini semakin memikat suaranya.
1: Ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy?
2: Di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita egol gitu dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh, akhirnya yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan. Nah,
2: itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo, bisa langsung bergabung bersama kita ya Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya, oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo ini lebih makanya ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang Pak Widodo.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta, Tete mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Empok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Empok. Saya pernah dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang
1: ya. Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami apa krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap kali pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologi dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon jambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon solo juga nih Pak? Salah? Wah,
3: pohon solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya. Diawetkan melalui budaya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun Kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Pohon beringin gitu
3: aja. Tahu ya, namanya enggak?
2: Ada namanya. Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, di culture kan, di menjadi kader yang culture, tidak hanya lari ya. Orang tidak hanya minum kopi ya. Jadi pohon-pohon juga di culture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual. Ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya enggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun di tanah mulai stek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bedara Wisnu. Nah, ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk meletak, untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya. Ya. Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Ya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya. Saya ceritakan di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu ada tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arandwelas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Telah dengar pohon bodi ya.
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan 200 varian. Varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prangwedanan. tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prangudan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan, Mas, dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Mm-hmm. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Mm. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan di depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, mm-hmm. namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Ya, palem tali jiwo itu ya, sering
3: tali
2: ya.
3: Tali jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Mm-hmm. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Hmm. Atau pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu, ya kan? Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Hmm. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat, yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Hmm. Itu pohon bodi. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Hmm. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Hmm. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia gak sih gitu, kayak tubuh manusia gak sih.
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya kan, namanya juga pohon bodi kan, Mas ya.
3: Ya, bodi yang masuk ke ingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Mm. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
3: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Iya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Karoy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung, oke dah. Tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Kalau belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik dong.
1: Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Yang Bang Sapa di Bang Olen.
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit boleh?
3: Iya, ada Bang Sapa di Yogyakarta, Bang Olen ya.
1: Ada Mas Roy Rohim
2: dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, ya, langsung pertanyaan ya.
2: Yes, ya,
3: pertanyaan pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa itu dinamakan pohonnya bodi itu, pertanyaan saya.
1: Apa ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, tahu kan cabangnya, bodinya seperti manusia sampai dinamakan
1: pohon. Oke, okay, siap, ya, siap.
3: Dari itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Bang Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke, okay, terima kasih kembali. Pak Widodo enggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brevia WA nih, Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu, Pak?
1: Oke. Pak Widodo, silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya, Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya Ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, itu artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama. Dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Panova misalnya. Enggak. Nah, itu kebetulan hebatnya begini. Pohon itu batang dan cabang itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
4: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: Waduh.
4: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Gitu. Oh. Nah, itu, jangan sampai itu kita menjadi berbarengan berteduh di sana ya, Pak Widodo ya.
4: Iya. Nanti kita bisa berteduh sama-sama. Dan itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya tuh mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Dan cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
4: Palanya bisa dingin-dingin gimana.
1: Iya dah.
4: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ, dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
4: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
4: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
4: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita.
1: Ambil gilir, ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
4: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
4: Ya, pertanyaan Pak Widodo. Kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon naoni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah situ Bondo, Bondowoso, Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam. Tamarindus indicus. Nah itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari korma padahal
2: tamarin ya.
4: Iya tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Oke. Okay.
4: Bapak pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi itu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti

0: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu? Ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
1: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
0: Harus ditebang gitu ya.
1: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu.
0: Yeah.
1: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bawa pohonku kemana? Terus kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari pergabung nasional selama 1 tahun.
0: Gitu. Oh.
2: Sampai segitunya ya, karena pohon ya.
1: Karena bayangkan ya orang barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
0: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
0: Silakan.
2: Jakarta kita.
0: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
2: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
3: Ya, selamat siang buat Pak Aras sebenarnya.
2: Iya, yes, Pak Widodo Ari.
1: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, ya, lebih pendek. Ya.
3: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya yang paling takuti kalau ada waktu. Iya, menurutnya sih ada semacam persembayangan
1: seperti itu ya. Hantunya.
3: Iya, terus untuk tradisi Jawa sendiri, kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya? Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu menurut tradisi Jawa? Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Aja sih ya Pak Widodo.
1: Pertanyaan bagus sekali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
2: Silakan.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang.
0: Ponova selamat yang siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
4: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya?
0: Iya, Pak Widodo silakan.
4: Pak Widodo sama Mas siapa?
0: Sama Mas Roy Rohim.
4: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
0: Apa tuh?
4: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
0: ada penghuninya.
4: Ada penghuninya gitu Pak.
0: Tadi barusan diomongin.
4: Ica dulu. Ya. Tunggu dulu.
0: Iya, kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
4: Iya. Tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Di situ ini ada lagi nih saya sempurna Pak. Pohon kersen, tahu kan?
0: Pohon apa?
2: Kersen, oh, ya. Kersen talang ya. Talang sini
0: ya.
4: Ya. Kalau pohon kersen itu, ada nggak sih Pak Cipet kayak penghuninya
2: gitu? Oh, oh gitu. Okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi.
0: Oke, okay, baik. Ya. Itu aja.
4: Ica punya begitu loh.
0: Depan rumah, apa dalam rumah?
4: Di depannya.
0: Oh, di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
4: Bukan.
0: Ya udah.
4: Halo Panova.
0: Ya.
4: Itu mau pantun dong
0: untuk. Ya udah.
4: Untuk Panova.
0: Buruan. Yo, apa pantunnya, Cak?
1: Cakep. Oh, belum.
0: Oh, belum.
4: duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
0: Cakep.
4: Hai Panova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
0: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
2: Masih dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
0: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
0: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
1: Saya ingat.
0: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
2: Juga baik.
0: Okay. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
5: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Wah, baiklah Cik Guria, ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
5: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, ya.
5: Karena cuacanya panas, jadi makan jauh nih.
2: Wah,
5: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
1: Waalaikumsalam.
5: Kenal Bapak.
1: Kenal.
2: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
0: Ada trouble ya?
1: Gantung kan.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan Pak.
1: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Nah, itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam, ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam pohon apa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Ya. Palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon banan, itu pohon cek. Ada waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga pohon yang heroik juga. Tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak yakin bisa cukup kembali. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule. Ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya? Kalau di tempat saya itu kalau pohon enggak ada penghuninya, enggak ada penunggunya ya pohon kosong itu enggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi enggak ada rayoninya itu ya untuk apa disimpan?
2: Oh, begitu ya.
1: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini, Pak? Sosok tertentu.
1: Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang dikasih dupa misalnya ya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Nah, kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ. Atau kalau genap ya memang kita ingin sedang, kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
2: Harus genap.
1: Ya itu ini seperti sudah biasa. Ya.
2: Tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon, Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
1: ya, itu
2: ada beringin. Kenapa ya, kalau diganti gimana, Pak?
1: Itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. ragam manfaat dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah pohon juga begitu, dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
0: Pak. Kayaknya sepertinya tadi yang Ica sama Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
1: Iya justru itu, kalau okay, tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
0: Oke.
1: Okay. Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
0: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
1: Termasuk kalau pohon kersen nggak ada.
0: Okay.
1: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
0: Oke okay, siap.
1: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
0: Baik.
1: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
0: Tetapi
1: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
0: Baik.
2: Buahnya itu ya.
1: Ya itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
0: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
1: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversity paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
0: Wah. Baik, kalau begitu.
2: Salam. Lagi nih, Pok, ya.
0: Apalagi tuh Mas Roy?
2: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau
1: misalnya datang Solo? Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
0: Oke, okay, dah.
1: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik gitu di Surakarta, di Solo.
0: Yang harus didatangin gitu ya.
1: Wajib itu.
0: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
1: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
0: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
2: Baik, terima kasih Pak Nova.
0: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 14.
2: Mina Muahi. Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026 pada dini hari. Erupsi terjadi pada pukul 00.25 waktu Indonesia Barat. Kolom abu vulkanik teramati mencapai ketinggian sekitar 400 meter di atas puncak Gunung Anak Krakatau atau sekitar 557 meter di atas permukaan laut. Kepala Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau mengatakan, kolom abu yang keluar saat erupsi teramati berwarna kelabu hingga hitam. Erupsi tersebut juga terekam pada seismograf dengan amplitudo maksimum 55 mm dan berlangsung selama 32 detik. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga saat ini masih berada pada level 3 atau siaga. Dengan status tersebut, masyarakat, wisatawan, dan nelayan yang beraktivitas di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau diminta meningkatkan kewaspadaan. Mereka juga diimbau untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau serta tidak melakukan aktivitas di dalam radius yang telah ditetapkan oleh otoritas vulkanologi. Masyarakat diminta terus mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui informasi resmi dari pihak berwenang. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi seiring masih berlangsungnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Beranjak mit informasi Saibari, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah membagikan 1.000 masker kepada masyarakat sebagai upaya meminimalkan dampak kabut asap akibat karhutla di daerah setempat. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya mengatakan bahwa pembagian masker merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak asap karhutla. Paparan asap secara terus-menerus berpotensi mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan. Maka dari itu, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak, khususnya ketika kondisi kualitas udara memburuk. Penggunaan masker menjadi salah satu upaya perlindungan untuk mengurangi paparan langsung terhadap asap. Demikian Wakca jam 14, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Rombat FM Suara Budaya Lampung kembali lagi bersama Amalia Minat Muwahi ya. Ngancai Minat Muwahi di Helauni Dawahani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung, Togo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.
1: Awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.

Nina Muwari, pemerintah Provinsi Lampung ini mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan program ekspor berbasis desa sebagai bagian dari program Desaku Maju. Upaya tersebut dibahas dalam rapat terkait program ekspor dari desa yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada Rabu kemarin. Program ekspor berbasis desa ini diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian desa, tetapi juga menjadi strategi pengentasan kemiskinan dan juga peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi dari hulu hingga hilir. Pemprov Lampung mendorong Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes bersama masyarakat desa mengambil peran sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi, termasuk menjadi pengusaha dan eksportir. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan nilai tambah komoditas unggul daerah agar lebih banyak dinikmati oleh masyarakat desa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung menyatakan bahwa pemetaan komoditas unggulan tengah dilakukan di sejumlah daerah. Pemetaan ini ditujukan untuk mengidentifikasi komoditas yang memiliki potensi dikembangkan dan menembus pasar ekspor. Untuk merealisasikan konsep ekspor dari desa, diperlukan sinergi lintas organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait. Sinergi mencakup penyusunan konsep dan regulasi, pemetaan komoditas, penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pendampingan proses ekspor. Konsep ekspor dari desa merupakan bagian dari ekosistem program Desaku Maju yang perlu segera diterjemahkan dalam dokumen dan juga alur kerja yang jelas. Kemudian selain penyusunan dokumen, Pemprov Lampung juga akan menyiapkan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes. Upaya tersebut akan disinergikan dengan agenda BIMTEK, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes yang dijadwalkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi pada September mendatang. Melalui penguatan sinergi tersebut, Pemprov Lampung menargetkan desa tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat kapasitas usaha, serta mengambil peran lebih besar dalam rantai perdagangan hingga pasar internasional.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki, akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin, akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang

Ya, menemu akhir dari kanca seunyun di papun cenganan kuti. Terima kasih tetap setia nang Iskon Prompat FM di 88,5 MHz. Sayang nih Amalia harus pamit undur diri anjak penengisan minak muahi. Uli tugas nih Amalia kadu selesai minak muahi. Yuk didawakan nih Sinji. Dan kanah minak muahi dikancai jaman ona karisma anjak pukul 15 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Amalia kilumahat kiwat takalin cap cawa. Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Itu Pancila.
1: Eh, kamu gak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar. Itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri. Itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial. Nah, itu juga Pancasila. Gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

Kapolri Polres Metro bersama Polsek Metro Utara menyalurkan air bersih kepada warga Kelurahan Purwosari. Bantuan air bersih ini diberikan menyusul kondisi kekeringan yang melanda wilayah tersebut, di mana sejumlah sumur warga mengalami kekeringan sehingga masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kasat Samapta Polres Metro bersama Kapolsek Metro Utara, Wakapolsek Metro Utara, Lurah Purwosari, Babin Kamtibmas Purwosari, serta personel gabungan dari Satuan Samapta Polres Metro dan Polsek Metro Utara mengatakan bahwa kegiatan ini digelar sebagai wujud kehadiran polisi di tengah masyarakat, khususnya dalam membantu meringankan beban warga yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Sementara itu, warga Kelurahan Purwosari menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya program bantuan air bersih yang rutin dilaksanakan oleh Polres Metro dan jajaran, mengingat sumber air di lingkungan mereka mulai menyusut akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Beranjak mit informasi Saibari, Bupati Banyuwangi menyebut penyelenggaraan Ijen Geopark Run Series 2026-2027 sejalan dengan konsep sport tourism Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yakni menyehatkan manusia dan menggerakkan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam. Bupati Banyuwangi menyampaikan Ijen Geopark Run Series 2026-2027 resmi dimulai dari Banyuwangi dan sebanyak 839 pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Ijen Geopark Run di kawasan Gunung Ijen. Founder Geopark Run mengatakan konsep Geopark Run berbeda dengan agenda lari pada umumnya karena menggabungkan olahraga dengan pengalaman menikmati kawasan geopark. Konsep tersebut menjadi daya tarik tersendiri karena peserta tidak hanya berkompetisi mengejar waktu terbaik tetapi juga menikmati keunikan kawasan yang dilalui. Ijen Geopark Run 2026 menjadi pembuka rangkaian Geopark Run Series 2026-2027. Setelah Banyuwangi, agenda berikutnya akan berlangsung melalui Belitung Geopark Run yang dijadwalkan digelar pada November 2026 sebagai bagian dari promosi kawasan Geopark Indonesia melalui wisata olahraga. Demikian Wakca jam 15, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan insan cerdas dan berdaya saing global, tetapi juga berjiwa kepemimpinan dan berorientasi pengabdian kepada bangsa. Sekolah Garuda berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Hai sungai mengalir ya, sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di sore hari ini. Dan semoga juga ya Minamuaki ya di kesempatan kali ini juga cepat turun hujan nih, supaya juga bisa membasahi nih mungkin ya sungai-sungai yang sudah mulai mengering di musim kemarau tahun ini ya. Dan tentunya buat Anda Minamuaki yang pengen ikutan di sore ini untuk bisa rehatan santai dulu bersama kami dalam Klauni Debiakani, dengan hubungin ya di 0721255112 dan juga di WhatsAppnya di 0811720985. Langsung aja kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya di kesempatan kali ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya pun, happy kabak Bang Senin.
1: Kabar baik.
0: Baik ya, renyah banget suara ketawanya ya. Oke deh. Bang Senin, udah siap dangdutan belum nih?
1: Ya.
0: Siap ya. Oke deh, Bang Senin, ada beberapa lagu yang mau kita puter, nanti tinggal dipilih ya. Ada Siir Gobang Gosir dari Duo Anggrek, terus juga ada Memori Daun Pisang, sama Mati Gaya dari miliknya Lesti.
1: Memori Daun Pisang.
0: Boleh, mau kirim salam gak Bang Senin?
1: Kirim ya.
0: Mm-hmm.
1: Jaga kaya, semoga sehat. Mama Hira ada kembar, Nanggati di Tetep, Nenggu, Landir, Elmi Udara Panggung, Jendatang Dala Tunggungul, Jidia Ketuaran, Seri Ketuaran, Sembil Ketuaran, Mujur Ketuaranti, Dasar Ketuaranta, Rasir Padatan Yang Masukti, Jadi aku kebiran, jemri di kanan,
0: kepala
1: di kanan, tubuh di kanan, kepala di kanan,
0: betul
1: betul. Pasti jadi.
0: Oke. Terima kasih kembali, Bang Senin.
1: Semoga sehat.
0: Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senin yang udah ikutan di kesempatan sore hari ini. Halo, assalamualaikum.

0: dari Lampung.
1: Iya, jelas dari Lampung, ini ketahuan deh ya.
0: Dari luar negeri juga.
1: Oh gitu, iya deh, dari luar angkasa kayaknya ya, dari semesta lain.
2: Emang
1: ya.
2: Emang saya astronot.
1: Gimana, Pin, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak Nona sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kerjanya juga sehat nggak?
1: Alhamdulillah, sehat semua ya. Oke deh, Apin, ada 3 lagu yang mau kita putar. Aduh, boleh ya. 2000 cukup nggak nih?
2: 2000
1: untuk impak. Oke deh, Apin, ada 3 lagu yang mau diputar. Ada Sir Gobang Gosir, ada Memori Daun Pisang sama Mati Gaya dari Lesti.
2: Putar semualah.
1: Boleh. Kirim salam kan nih?
2: Ya.
1: Iya.
2: Buat Mbak Nona sama Bang Reja selalu ya. Sama putra putrinya sehat selalu, mudah-mudahan sukses lancar, rezekinya panjang umur dan sukses dunia akhirat Mbak Nona ya.
1: Amin.
2: Sama Bapak Perwidodo sama Ibu ya. Sama Kang Peri Nuryadi juga ya, sama Bang Ronaldo, Bang Medi Rawan ya. Sama Mbak Juwita ya. Sama Kang Nurul Minasusi ya. Semua dari Pro 4 semuanya, Pro 1, Pro 2, Pro 4, Mas SP kanan ya selalu ya. Sama keluarga besar Ikasu ya, Dede Epa ya, sama ibu, sama keluarga besar selalu ya. Sama Pak Trimo, Bang Rami, Bang Munir, Bang JK ya. Sama siapa tuh, Mbak Suryati ya. Sama itu ya, saudaranya Epa tuh siapalah. Sama ini, Pak Detarman ya, selalu ya. Tadi Bang Senen ya, Bang Senen, Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak Eni, Bang Nurdin ya. Bang Entop, Bang Bunda Samba, sama Bang Panji saat lalu ya, sama Nabila di Panjang, sama Asiri yang jauh di sana ya,
1: ya.
2: Sama Bang Buyung, Pak Amin saat lalu ya, sama ini, apa Mbak, Mbak Darmi Ham-Ham ya, sama Wak Putri, sama Udo, sama apa tuh, Bunda Segabaya, Bunda Segadamaya, sama Bang Gali ya, sama Kang Irin di Gunung Batu ya, Bang Pendi, Bang Sutang, gue udah apa yang pilihan, sama Pak Dekatiman ya, Bahrim juga ya, sama apa tuh, Sari Natar ya, sama Mbak Lydia, sama siapa lagi untuk semuanya aja lah. Oh itu Bang Yusuf Amjah ya, benar. Saya selalu di Jambi ya. Spesial ya Mbak dah. Spesialnya biasa buat yang tersayang, Mbak Adili ya.
1: Oke. Okay.
2: Yang lagi monitor juga ya.
1: Oh gitu.
2: Udah
1: ya.
2: Banyak alat saja. Buat Mbak Nona, salam komat kami aja.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan saya bahagia sama keluarga ya Mbak Nona ya.
1: Amin.
2: Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ada Apin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan masuk.
3: Boleh masuk?
1: Boleh dong.
3: Kira-kira nggak boleh loh.
1: Oh gitu. Copot sendalnya ya, barusan dipel soalnya ya.
3: Siap.
1: Apa kabar orang ganteng?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Selimut biru kayak mana?
1: Sehat. Sehat banget di sini.
3: Puterin selimut biru ya.
1: Dari apa tuh?
3: Dari Mega Mustika yang judulnya Selimut Biru.
1: Oke, siap deh.
3: Ya.
1: Dicari dulu ya.
3: Siap.
1: Mau kirim salam gak nih?
3: Untuk Bapak, untuk Om Airin, untuk Andy, ada untuk Pak Jarwo, ada untuk itu siapa namanya, untuk CBD Panjang. Terus gak lupa juga buat Mbak Putri sama untuk Selamat Sore. Dan gak lupa juga untuk Kang Maman. Dan salam super mega space-nya buat dirimu aja lah.
1: Buat aku aja. Oke. Siap, dicari dulu ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada orang ganteng ya di way kanan ya. Dan kali ini kita angkat lagi teleponnya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini?
4: Dengan Bang Yogi.
1: Oh, oke, Bang Yogi masih di Lampung Tengah ya?
4: Masih. Mau duduk di mana nih?
1: Oh boleh.
4: Di bawah apa di atas?
1: Ada tuh, disiapin ya, sama kopinya juga, sama gorengan pokoknya ya di sore
4: lagi
1: ini
4: panas,
1: ya.
4: Es
1: teh aja boleh ya. Es teh segalon kayaknya seger deh ya ini ya. Iya, panas banget nih. Di sana gimana nih, di Lampung Tengah?
4: Panas banget.
1: Sama aja kayak berarti sini ya. Oke deh. Bang Yogi, kita punya lagu Sir Gobang Gosir, Memori Daun Pisang sama Mati Gaya dari Lesti.
4: Mati Gaya aja.
1: Boleh, mau kirim salam gak nih?
4: Tadi ada Bang, siapa yang pertama tadi?
1: Ada Bang Senin.
4: Bang Senen ya, selamat sore. Ada Bang Abdullah yang terlanjur ganteng juga, selamat sore. Ada Pak Mbah Jarwo, ada Topan, ada juga Baning Setiawati di Waikandi juga, selamat sore. Terus ada juga Bang Hamzah Yusuf di Jambi juga, selamat sore. Ada Pak Dekatimannya di Bandar Lampung juga, selamat sore. Ada Le Trimonya di Waikanan juga, selamat sore. Terus ada juga Mbak Eninya di Kemiling juga, selamat sore. Ada Apin Bolo-Bolonya juga, selamat sore. Ada semuanya aja.
1: Oh, semuanya aja. Oke, iya. Deh.
4: Kemana tadi, Kak?
1: Kenapa?
4: Tadi barusan kemana?
1: Oh, aku ini menghilang. Menghilang dari Malaysia, udah balik lagi ya.
4: Oh gitu. Udah buat kanona sama bertugas.
1: Oke.
4: Makasih, aku mau pulang dulu.
1: Hati-hati ya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Yogi di Lampung Tengah ya, yang udah ikutan di sore hari ini. Kita rehatan dulu ya, minum waki ya, untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini sebelum nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti wakca di sore ini.

kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at @RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at BintangRadio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Minum Wangi di Kancah Sunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi di sore hari ini Minum Wangi masih kami kutip dari rri.go.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan rapat pengharmonisasian pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah RANPERDA Kabupaten Pringsewu tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat Andan Jejama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung pada Kamis hari ini 27 Agustus 2026. Dan juga Mina Muaki, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu Yan Wirhaka mengatakan bahwa pengajuan RANPERDA perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan sementara itu Mina Muaki, dalam pembahasan perancangan peraturan perundang-undangan, ahli media Dina M. Sirait turut menyoroti substansi RANPERDA dan ia menyampaikan bahwa materi yang dituangkan dalam rancangan harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan sektoral yang relevan, serta kaidah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan program ekspor berbasis desa sebagai bagian dari program Desa Kumaju. Upaya tersebut dibahas dalam rapat terkait dengan program ekspor dari desa yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan pada Rabu kemarin. Program ekspor berbasis desa tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan aktivitas perekonomian desa, tapi juga menjadi strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi dari hulu hingga hilir. Pemprov Lampung mendorong Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES bersama masyarakat desa mengambil peran sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi, termasuk menjadi pengusaha dan eksportir. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas unggul dan agar lebih banyak dinikmati oleh masyarakat desa. Demikian Mina Muaki waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI_BandarLampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sophie Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa Bila, It Gitab Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya Ku Ingin, Liodra Teganya Kau, Marion Jola Rayu, Anggi Marito Aku Bukan Untukmu, Mahalini Dawadia.

hijau. Eno featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, terbaik. Kategori pop daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Bina Mungaki Naikkan Cesunyi ini masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung aja kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, dicoba lagi nanti ya. Masih ditunggu juga Mina Mungaki di 255-112-nya dan juga di WhatsApp di 08 11720985-nya. Gimana hari ini Mina Mungaki? Untuk Anda yang punya banyak banget aktivitas ya, apalagi tadi sempat habis panas-panasan dan tentunya cuaca di hari ini, di sore hari ini juga, di siang hari tadi tuh panas luar biasa ya untuk kawasan Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Kali ini kita angkat lagi teleponnya di 255-112-nya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Kenapa ya? Nanti dicoba lagi ya. Dan untuk Anda Mina Mungaki di sore hari ini masih ditunggu juga nih di WhatsApp kita ya di 08 11720985. Semoga ini ada suaranya. Alhamdulillah ada suaranya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Eva di Waikanan.
0: Eva di Waikanan. Oke, okay. Eva gimana kabarnya Eva?
1: Baik,
0: iya karena kecil banget suaranya ya. Oke deh Eva, kita punya lagu dangdut yang mau diputar. Ada dari miliknya Hesti Klepek-Klepek dengan Tua-Tua Keladi. Terus juga kita punya Jatuh Bangun dari Maggie Z. Sama dari miliknya Evi Tamala dengan Rahasia Cinta.
1: Gak bisa request ya mbak.
0: Apa tuh, kalau ada nanti diputerin ya. Cuman kita lihat dulu di playlist atau enggaknya.
1: Kalau ada nanti lagunya bercanda aja.
0: Bercanda, oke siap ya. Nanti dicari dulu ya. Mau kirim salam gak nih Eva?
1: Ya, salamnya untuk semuanya aja lah mbak, baru bangun tidur sini.
0: Oh gitu, iya deh siap.
1: Ya, ya nanti bang Pin aja yang lagi masak gitu.
0: Oke, siap deh. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Eva di Waikanan yang katanya baru bangun tidur. Enak banget ya bisa tidur siang ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada siapa di sana?
2: Aku selamat.
0: Ada Abang Pendi. Gimana kabarnya Bang Pendi?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana sehat. Nih? Sehat dong. Gimana di sana? Panas juga enggak?
2: Udah agak mendung sih sore ini, Mas.
0: Udah agak mendung ya. Semoga
2: kalau tadi.
0: Aha, semoga cepat turun hujan ya, Bang ya. Oke deh, Bang Wendy, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Tua-Tua Keladi dari Hesti Klepek-Klepek, terus ada Jatuh Bangun dari Maggie Z sama Rahasia Cinta dari Evi Tamala.
2: Ya, ikut saja kalau lagu.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa nih?
2: Salamnya buat Bang Senen ya, sama Edo ya, sama Topan Dajarwo ya, sama Bang Hamja Yusuf di Jambi ya, sama Julia ya di Bangka Belitung ya, nah, terus buat Bang ini apa Bang Narawi ya, sama ini Minanwati ya, sama Nabila ya di Oleni ya, sama buat Putri ya, sama Udonya ya, terus buat siapa lagi ya, Zaini ya di Kemiling, sama Mbak Heninya, terus buat Mama ini apa Bunda ini Bunda Samba di Lampung Timur ya, sama Bunda ini Bunda siapa itu Bunda Nai ya di Waikandis ya, sama Bunda Japir ya, terus buat Rara di Gedung Air ya, terus buat semuanya aja lah.
0: Semuanya aja. Oke, siap.
2: kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Pendi yang merekotan di sore hari ini. Dan masih ditunggu kembali untuk Anda, Mina Mulki, di 255112 dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885 nya. Gimana hari ini? Untuk Anda, Mina Mulki, yang hari ini kayaknya gak ngapa-ngapain, lagi santai-santai aja ya, ataupun lagi capek baru selesai aktivitas, semoga lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini juga bisa apa ya, mengobati rasa capeknya ya. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita angkat dulu telepon ya dari WhatsApp Mina Mualki ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Gimana
3: apa kabar Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Amin. Kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah sehat, panas giang-giang.
0: Ih, sama ya, di sini juga panas banget nih Bang Irin ya. Oke deh Bang Irin, kita punya lagu yang mau diputer. Nanti coba dipilih ya Bang ya. Ada Mertua Keladi Bang, dari miliknya Hesti Kelepek-Kelepek. Terus juga kita punya Jatuh Bangun dari Maggie Z, sama Rahasia Cinta dari Evita Mala.
3: Rahasia Cinta aja lah
0: ya. Boleh, mau kirim salam gak?
3: Salam-salam ya. Abang Pendi baru turun tadi ya.
0: Iya
3: ya. Ya, Bendi ya, buat Om Bendi Bukit Selatan ya, sama Bunda Sambal, Ibu Ros Kedamaian, Ibu Putri sama Udo, Rara di Gedung Air, nggak lupa juga ya, sama Amir ya, Mbah Jarwo, Bahrin, Topan, Edo, Alpin Bolo-Bolo ya, Zaini di Kemiling, Bang Doris Londi Raja Basa ya, Amham di Pasir Sewu, Jamlo Kota Agung ya, nggak lupa juga, Bang Darman ya, sama Romli, JK ya, Terimo ya, Abdullah orang ganteng ya, nggak lupa juga ya, sama Bang Suksua nggak lupa juga ya, sama Acibi, sama Nabila ya, sama Firmanto ya, sama Datu Atin nggak lupa juga ya, sama ini Ninanwati di Serangson ya, buat semuanya aja lah ya, Senen sama Nurdin nggak lupa juga ya, nggak sad selalu ya, ya semuanya aja lah ya, terima kasih Nona,
0: terima kasih,
3: pulang hati-hati ya, jaga kesehatan,
0: terima kasih,
3: assalamualaikum,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Irin di Gunung Batu yang udah ikutan di kesempatan sore hari ini ya, dan untuk Anda juga Mina Mualki masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp di 08 1172 09 885 nya ya. Nah kali ini kita rehatan dulu ya Mina Mualki, sambil nungguin Mina Mualki untuk ikutan lagi ya di sore hari ini. Dan kita ketemu dulu dengan lagu kali ini, ada dari miliknya Hesti Kelepek-Kelepek, Tua-Tua Keladi.

0: Duh, bangi do olahraga di pekon kejiwa, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ye. Subur-subur sih, kidak se-RT juga pandai ki Susi na siyut.
1: Sapa muni, jam masih lapa-lapa di kebun tipun kena yuk. Tapi jam haga ngemaling anu kodo. Haga kepayah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi api lah sini, kusim bebu-bebu lah sinya lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati neneku Medi nyaki rumah Medi. Lain pai, api gue emang malah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapanya masalah sekapnya aku kok maling ya.
0: Maling api mau lah Susi, Allah nyanyi lagi lari paginya makai jinyin, pudak koma, kama. Terus juga nyak kabe kena debu pelu Susi, kan tadi lagi musim kemarau. Ih,
1: ya Allah. Mulan ni lagi harga olahraga. So ladang olahraga di kebun ni hulun. Jadi kan salah saka nyak penyana aku ni kok aku ketiput ko.
0: Memang ni kena sesusi busuk hati je tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muat kini agak maling-maling timput.
1: Ya nak pandai lah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas ni kok,
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.
4: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718, Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
5: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
6: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

Minum uang indahkan sesunyi ini. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda Minum Wangi yang sudah ikut bergabung sore hari ini bersama kami. Dan selanjutnya kami juga masih akan terus menemani kebersamaan kita dari Launi Debihkani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis 27 Agustus 2026 nya. Dan tentunya Minum Wangi kami juga akan menemani kebersamaan kita Minum Wangi, kita semua di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia, seluruh daerah di Indonesia, dan juga rangkaian informasi yang masih mewarnai kebersamaan kita sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat

Minum Wangi dari Kaca Sunyi ini kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wakil Mendigi Nizar Patria mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga 2030. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional yang menjadi tantangan di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, informasi transformasi digital telah mengubah cara orang menjalankan aktivitas ekonomi, termasuk di sektor jasa keuangan. Ia menyebutkan pemanfaatan AI tidak lagi sekedar wacana masa depan, tapi telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. World Economic Forum atau WEF memproyeksikan hampir 39% potensi kerja saat ini akan berubah dalam 5 tahun ke depan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih serta pengerahan personel dan peralatan pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa kesiapan menghadapi kekeringan dan karhutla diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Upaya tersebut juga dilakukan dengan mengoptimalkan infrastruktur dan sumber daya pendukung sesuai dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kalian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Neng gelis dari tanah Pasundan ya, buat yang gelis-gelis ya, yang sore hari ini mungkin udah mandi atau juga yang baru saja selesai nih untuk menyiapkan menu makan malamnya ya, yang sudah di-prepare gitu dari sekarang. Nah, kali ini untuk Anda minum lagi yang lagi di jalan juga, mungkin di sore hari ini yang pengen cepat-cepat pulang gitu ya, pengen cepat-cepat ketemu keluarga tercinta di rumah ya, hati-hati di kendaraan, di jalan, dan tentunya minum lagi. Tentunya minum lagi, kami juga masih akan hadir menemani kebersamaan kita ya. Dan untuk Anda yang juga mungkin akhir-akhir ini juga sengaja pilih-pilih makanan untuk cari makanan yang sehat ya, salah satunya adalah makanan-makanan fermentasi. Nah, Minamuaki, tempe dan tape selama ini kita kenal sebagai makanan fermentasi khas Indonesia. Padahal banyak banget makanan fermentasi tradisional lain yang jarang dikenal masyarakat luas. Jadi makanan fermentasi tradisional ini umumnya memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah ditemukan masyarakat setempat. Beberapa ada seperti growol dan juga gatot dari Yogyakarta, ada tempoyak dari Sumatera, dan bekasam dan wadi dari Kalimantan ya. Banyak banget sebenarnya di Minamuaki ya, makanan-makanan fermentasi yang ternyata juga berbagai daerah di Indonesia juga punya banyak banget ya. Dan tentunya Minamuaki, masyarakat Indonesia juga harus mendukung ya pelestarian panganan tradisional tersebut, dan tentunya minum lagi agar tidak hilang dari generasi mendatang. Kami masih terus menemani kebersamaan kita, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Indonesia yang juga nanti kami akan ajak Anda minum lagi sebelum nanti bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Kami juga akan hadir dengan rangkaian adat Islami. Jangan kemana-mana, masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di Klauni Debihani.

0: Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.
2: Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal

sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

informasi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: kaya niya sa?
1: Kiri kanan lubang unyin. Mangedo sila ko pa lewat mobil ko ko kini.
2: Iyo. Pakasakusaka sa kalayan di jadi mulus nihan. Makadika matikilaman lubang kapapakang ni kabaw. Ngubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia ni sa ko kaji. Nyepo untung tenggalan may mekiko alam.
2: Uli api mo ni mula dunikut nyala-nyala ko manusia mo ne.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo mo ne, iyo. Anja dah ngebane. Uli ni kayu dituak-tuaktan siya lah. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ni tenom medih, kini nakamot gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam la, hal-hal sepele lah. Timulai kam jahadap ni lamban na kam. Kam nanam kayu. Ya kam nanam-nanam buah-buah na lah. Mungkin nanam batang na kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah! Kang layan ji si Allah, ya Allah lo nyesolnya kang dija si.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

0: kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Minta Bunga Keindahan Sunyi ini selanjutnya kembali kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mone cubi. Ayah kecoba pe kuah cubinya yo. Allah, sedop nih.
2: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi mune mulai katong dija lah. Api pe sengaja mau katong menija.
2: Hutangmu banyak hutangmu.
1: Nah masalah hutang me disangun cak nambil kekawan iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katana niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat cak banyak hutang dengan niku.
2: Tanggung jawab niku sa tanggung jawab. Kini aku katong segok kok duit lain memenganan kok haji niku.
1: Lihat kok nganek sebangik mone. Nah karena mone yang banyak hutang dengan niku. Ya tapi salahnya kok nganek kok nganek tenau.
2: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
1: Alah, ngahutan kacu tiada tembok lala niku.
2: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
1: Mika ni mak yang ngahutan.
2: Banyak hutang sahwe. Banyak
1: lagi.
0: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.

0: kecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Debu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya nggak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan

Gandeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan

0: scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
6: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
7: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Bidang wakil di tengah ketidakpastian ekonomi dan melesunya daya beli. Ada fenomena unik yang justru terlihat di pusat perbelanjaan maupun di kedai kopi kekinian, yaitu antrean pembeli tetap mengular, mall terlihat ramai, dan tren frugal living seolah kontras dengan pemandangan sehari-hari. Kenapa sih kedua hal yang tampak bertolak belakang ini bisa terjadi bersamaan? Nah, dalam ilmu ekonomi, kondisi ini dikenal sebagai teori lipstick effect. Jadi lipstick effect ini, Mina Muaki, adalah fenomena ekonomi di mana konsumen tetap memilih untuk berbelanja produk barang atau jasa mewah berskala kecil saat kondisi keuangan mereka sedang sulit atau sedang krisis ekonomi terjadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu membeli aset atau barang mewah yang bernilai tinggi kayak mobil baru, rumah, ataupun liburan ke luar negeri, mereka itu mengalihkan pemenuhan pada barang-barang yang hiburan yang lebih terjangkau, beli segelas kopi kekinian misalnya ya, atau lipstick baru, atau sekedar makan enak di mall adalah menjadi bentuk self reward atau penghargaan untuk diri sendiri. Ataupun ini bisa dikatakan sebagai penghiburan instan agar tetap merasa sejahtera di tengah tekanan finansial. Meskipun fenomena ini tergolong manusiawi untuk menjaga kesehatan mental dan memberi rasa senang sementara, namun pakar keuangan mengingatkan adanya bahaya terselubung, terutama bila kebutuhan hiburan tersebut dipaksakan melalui fitur pembayaran tunda atau pay later. Jadi konsumsi impulsif berulang-ulang ya untuk hal-hal kecil yang dibayar menggunakan skema utang digital dapat menumpuk tanpa disadari. Nah, bunga dan biaya layanan yang terakumulasi itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan dalam jangka yang panjang. Menyenangkan diri sendiri saat stres pastinya gak dilarang ya, Mina Muaki ya. Tapi kita juga harus tahu nih, mengelola skala prioritas tetap menjadi kunci utama. Nah, langkah bijak yang bisa dilakukan adalah mengalokasikan anggaran khusus atau pos hiburan dalam jumlah terbatas dari pendapatan bulanan. Dengan seperti itu, kita juga bisa menikmati momen santai tanpa harus mengorbankan dana darurat atau kita terjebak nih dalam lingkaran utang konsumtif.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian,

yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

0: Yom, anak konawa PR di sekolahan. Dikayu nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu ko nyak pandanya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan siapa, duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha? Ha anak mu nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara enak kan jak Lampung lah met. Apa mau ni malah ni kau anak pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiap kali kau nama-nama pahlawan kau jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
0: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh do yo holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ni pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Minum lagi, gempa bumi magnitudo 2,3 mengguncang Kabupaten Manggarai, NTT. Guncangan terjadi pada pukul 14.31 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Menurut BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.12 lintang selatan dan 120.44 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Diketahui pusat gempa permukaan 54 km barat laut, kedalamannya tercatat 5 km di bawah permukaan. BMKG menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai dengan pembaruan analisis. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Dan Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, informasi selanjutnya di malam hari ini. Kali ini Minamuaki, kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung melaksanakan rapat pengharmonisasian pembulatan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah di Kabupaten Prinsewu tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan kegiatan tersebut Minamuaki berlangsung hari ini 27 Agustus 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Prinsewu, Yan Wirhaka, mengatakan bahwa pengajuan RANPERDA juga merupakan perubahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi peraturan Kabupaten Prinsewu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Demikian Minamuaki, waktu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya Minamuaki, di malam hari ini akan ada Medicarlo Tampan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuahi giliran ganta Bang Medi Irawan ngecek minamuahi dalam launi debingi kani di edisi kani Kamis malam Jumat ya di 27 Agustus 2026.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
0: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Minta muahi suasana religius dan penuh kebersamaan mewarnai pengajian akbar dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Saya digelar di Masjid Agung Takwa Metro di hari Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan diselenggarakan pemerintah kota Metro Jamaah Majelis Taklim Masjid Agung Takwa ditutupi masyarakat ke jemaah ajak berbagai macam kalangan. Tausiah dalam kegiatan sini disampaikan andanya Dr. Haji Komarudin Kholil M.A.G. Anjak Bandung, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso Nyawako. Momentum maulid Nabi sepatutnya diisi jemaah upaya numbuh moloh kecintaan kami Rasulullah, gitu ya. Kecintaan sini perlu diwujudkan melalui sikap kayak perilaku saya mencerminkan keteladanan Nabi dalam kehidupan sehani-hani.

0: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: peristiwa alam yang terjadi ketika tanah secara tiba-tiba atau perlahan bergeser dari posisinya yang semula. Fenomena ini dapat terjadi di berbagai skala, mulai dari gerakan tanah yang kecil hingga bencana alam seperti longsor atau tanah runtuh. Fenomena tanah bergerak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas geologi, perubahan iklim, dan faktor manusia. Fenomena ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Ada sejumlah faktor penyebab fenomena tanah bergerak terjadi seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, pemanasan global, penggalian dan beban tanah, serta deforestasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

waktu Indonesia Bakat Bina Muari Bina Komitergis ko lagu-lagu Panginyongan ya di suasana kami Kamis malam Jumat. Jadi tetap setia di Perempat FM RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.

Lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

Mina Mohri, pemerintah Provinsi Lampung menjalankan operasi modifikasi cuaca untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan sekaligus mengatasi dampak kekeringan di sejumlah wilayah. OMC merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengantisipasi kekeringan dan potensi karhutla di Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nur Lela mengatakan kick off OMC dilaksanakan di posko pengamatan cuaca Bandara Raden Intan II, dan Mina Mohri, pelaksanaan OMC melibatkan Pemprov Lampung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Informasi yang terakhir, warga perumahan Blora Indah RT 03, lingkungan 2 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, masih mengalami gangguan air bersih hingga Kamis. Perumda Air Minum Wairilam mengatakan gangguan terjadi akibat penyumbatan pada jaringan distribusi. Petugas hingga kini masih melakukan perbaikan sekaligus mencari titik penyumbatan yang menyebabkan aliran air ke rumah warga belum kembali normal. Humas Perumda Air Minum Wairilau Gunawan meminta maaf kepada masyarakat atas gangguan pelayanan. Dia atau beliau meminta warga bersabar hingga proses perbaikan jaringan pipa selesai dan distribusi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Wei, Uti. Ini danau tega gae kotong lia dari atas benteng Otanasi nih.
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu depe sejarah ini danau.
0: Aduh, Uti. Ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagal ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, baginya depe cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: belum di sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya torong belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
1: Wow, citar membahana badai. Ternyata Tuhan tidak sia-sia kemari, toh.
0: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita polian apa dulu ini pohon, Wak?
1: Abang Ana bilang, siapa yang bapaknya duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
0: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh no.
0: Iya gak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate dan Ulawa yang terkenal indra.

0: keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai, maka penuh kebijakan Patedahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
1: Hei, putri-putri kayangan.
2: Hai juga, Om.
1: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Patedahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu-ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
1: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
4: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
0: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si Pantang Lidah.

0: Muselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana deh pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, ne?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, asalimu huwabu yoti.

Sesampainya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Papa, penu wolo umowali batango ayu wa wilayah boito papa ula tia papa.
1: Sabari po, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolo po bisa lalo papa, wau bolo po langgalanggalo asal ija po dedeto.
1: Hai hemuto, wala ulo patato, po otoheta eluto, bahai mapohumato.
0: Dilata mapohumato, wanu eluto mototoheto, tia mau longi mato, to dia dianggato.
2: Penu mau putih tulalo, asal dia mau putih baya.
3: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolong dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malah lu amola, itu dia berkeluarga.
2: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
0: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
2: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
0: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
2: Hemuto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
0: Ah,
4: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Kelai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
0: Asal ima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
1: Hemuto, aku belum selesai bicara.
2: Hemuto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.

0: firasat Patida Ulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.

0: Tempo, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hempo. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau, kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hempo. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hempo.
1: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasihati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Wonuboa mata dia, bopo hulia to ayua,
3: ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolang.

yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulun Dalon, Hemuto, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.

0: de Tiladero, de Dayangalo, de Ulandealo, de Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: This is so sweet.
4: Sekaune.

0: bunga putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik bantu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong, tanpa wanita dunia akan gelap.
1: Maksudmu wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu lampu botol. Eh, bukan saya. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, jago data sirita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.

0: menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemoto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Oh.

mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.

0: Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patera Hulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patera Hulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun,

0: Mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patih Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia semanggoro.
0: Pantasan gak nape rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti? Uti. Uti. Di mana, Kang?

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

udara warnanya cantik sekali.

Hingga Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: itu deh, makcik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa nih? Ngaros kan nana? Tanya ducak kan nih, makcik. Saya tahu lah nyak awet itu deh, awet itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa, nah? Oh, Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mah itu, nah, masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros, maknya teka sekali, nyak, cantik gue berubah lamon, yo. Mau danya ke gogoh niku kerja di luar apa 2 tahun. Ha dulu pa bahasa lepung. Ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please no. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: FM Suara Budaya Lampung.
4: Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti.

0: Hari sudah pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Masih juga dengan lagu-lagu Panginyongan yang dihadirkan di Prompat FM Suara Budaya Lampung pada malam hari ini ya. Selamat malam untuk Mina Muaki yang tentunya masih setia mendengarkan RRI Prompat Bandar Lampung, yang tentunya lagi beristirahat malam hari ini. Mudah-mudahan istirahat Mina Muaki semuanya enak gitu ya, tidak terganggu. Apalagi kalau misalkan Mina Muaki tinggalnya di suatu tempat yang sepi gitu, gak ada suara motor, gak ada suara mobil. Wih, enak banget tuh Mina Muaki ya. Tidurnya bisa nyenyak, suasananya dingin. Udahlah, enak banget tuh. Ada yang mau bergabung? Silakan Mina Muaki. Tapi lagunya tinggal pilih aja ya, karena memang sudah kita siapkan. Nomor teleponnya tinggal pencet aja 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kang Abdullah, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, tambah ganteng.
0: Tambah ganteng, mantep.
1: Terus
0: pada? Wis lah, alhamdulillah.
1: Oh, aku harap request ya.
0: Lagunya tinggal milih loh ini.
1: Apa?
0: Tinggal dipilih aja lagunya, ada Gudril, Getuk, Jalan Kenangan, Kutut Manggung, Pantai Legending, Sarung Jagung, Serampat, Waru Doyong.
1: Alangkah panjang-panjangnya pantunin, oi. Aduh, atur narapi kenyang ngebit, perawan-perapi, coy.
0: Udah disiapin lagunya.
1: Aduh, aku kalau lagu tuh yakin kamu tidur, kamu Medi, tidur, kamu yakin lah tidur. Ya ngebit lah, maksudnya yang kayak gitu, ya Allah. Gak bisa aku bayangin pas tidur kamu.
0: Emang udah ada tidur dari tadi kita.
1: Iya, masalah.
0: Oke deh, siap.
1: Selamat terus kembali lagi dengerin aja. Buat kamu ya, jangan tidur ya. Karena lagunya tuh mengandung nada-nada tidur.
0: Nada-nada tidur. Obat tidur ya, mengandung obat tidur ya.
1: Iya,
0: benar-benar.
1: Tidur dengar lagu itu aja, insya Allah bubuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Abdullah yang sudah ikutan bergabung. Siapa lagi Mina Muaki? Masih kami tunggu kebersamaan Mina Muaki di kesempatan hari ini yang ingin bergabung dalam acara Panginyongan dengan lagu-lagu pembawa tidur katanya tadi ya Mina Muaki ya.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, Ip Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Sidodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

bagus ini mari dukung. Terima kasih.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa lo? Ngaros kan lo? Caknya ada cak kene, Mak Cik. Cak ya tau lenya awai today, awai today yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar ngah? Aduh, oh iya, bukan Mak Cik, aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah, maafkan kali loh, jadi I lupa, Minan. Habisnya Mak Cik tuh cantik kali loh, bibirnya merenah, Mak itu, nak, Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih, lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros, Mak nyatka sekali, nyatkan aku berubah lamon, yo. Mau danya kada gogoniko kerja di luar apa kuwa tahun. Ha lupa bahasa lepung. Ino segelak na lepung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please, you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Ada cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.
4: Nyenyak ke.

pung nunggu kenyit diengok luwot oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Harum bener. Masak apa kamu ini, Dek?
1: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
0: Nikmat kayaknya ini, Mah.
1: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
0: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
1: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
0: Lama bener, udah lapar bener, ini perut ini udah bunyi.
1: Nah, yes, udah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
0: Masih lama gak, Dek?
1: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
0: Nah, ini gitu.
1: Iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
0: Iya.
1: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
0: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
1: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?

Bina Mori, kita akhir ya dalam acara Panginjongan. Tetap di Perempat FM, nanti lagu-lagu Dangdut Lampung dihadirkan Delom Launi Debingi Kani.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Rabu di Lampung Minak Muaki. Nakimanihan yang Minak Muaki tetap ngedengis ko lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pak Gun juga cuma saya Medi Irawan Minak Muaki dan lupa dengis ko sikam di FM 88,5 MHz. Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka web saja mas streaming sikam www.rri.co.id.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone sih. Aduh, nyel hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng sama kaya, padahal dia pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami do.
1: Alhamdulillah
0: sih, alhamdulillah.
1: Ya Allah, pihak aku beli nanti.
0: Ya, sekian.

0: handphone yang mamahal ka dyan sa, ya Allah. Niya kebayang yo si, benok kayak ko cawa wo ni ku kaya dia di Allah ya kan depon yang di pada sanjung kan ya Allah. Depon yang di sanjung.
1: Siapa? Allah siapa nasi? Aduh siapa dia yo si?
2: Siapa lu
1: nasi? Nasi lagi pinjol jo ne si.
2: Hah?
1: Eh buat
2: pinjol. Astagfirullahalazim Medi. Kupan ini kujang utang pinjol apa cerita nila
0: sinya kan makato dilihat keke kunyinya jang makaya dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di ancam provokasi
2: ya kita ngagapi bang ujung-ujung ni kujang utang di pinjol lu gelang di bunuh diri ya gila kepo katong lagi ini kusgo
0: terus kepo sih
2: mula hoke so harus sesuai jema keadaan dan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngehutang Allah bapak kena
0: siapa apa yang beli lu sih ini
2: kok ya senangun niku mak kuat ngebayak nih agak dikepakun ya mula ladang gegabah pinjol
0: iya katong cawakunya mengedok ya sih
2: mawan atau ku cawakunya iya nih kuat mawan mula dan ngutang-ngutang di pinjol
3: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Iyaknya, anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang musung-musung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai hak senang mohon Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak dipan ku men.
1: Sihnya agak milamban mau sihnya ngusung anak kajong kok sih. Dikenim wat sihnya agak tahu dilamban mau pesi. Nyak kabai, wak berita-berita hanya wak gempa mega teras nyak kabai sih.
0: Ya Allah, uli ini ku nengis berita wat kuku na yo. Laju ini ku unyin-unyin keluarga mau diusung Midija. Cok inop kakak segala macam. Lo juga pindah di jalan kok.
1: Oh, sih dikeni kan sihnya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo bekak-bekak sihnya dikeni ya sih.
0: Medi, penyintas.

0: nola. Aduh baca, mulang. Aduh kanah mole, kanah mole. Gak pangkisan untuk jadi ija midi ija. Kanah ku tampung kuti. Mulang. Ngababela ku bias ku gawo. Aduh pang midi ija. Anak kajong unyin tu usung unyin. Na belah sanguku. Belawai, belah mana bias. Nyak ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng, sehingga menyebabkan gempa Megatrust yang besar. Jika Anda merasakan tanda-tanda gempa bumi, tetap tenang, jangan panik, karena panik.

Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah

0: itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.

Lampung Minamwari, Pak Gun juga jemaah lagu-lagu dangdut Lampung saya dihadir kok di Prompat di kesempatan debingi Kani Sinji. Minamwari jadi terkait juga jemaah saya gelak ne Maulid Nabi di Masjid Agung Takwa Metro, saya menjadi momentum perkuat ukhuwah dan juga kebersamaan Minamwari. Jadi di hadapan para jemaah disampaikan bahwa kejen masyarakat terus ngeni dukungan mi pemerintah kota metro kayak ngejalankan roda pemerintahan kayak pembangunan. Beliau juga wali kota mengaku Pagun Nayah berbagai tantangan saya tentunya harus dihadapi pemerintah daerah terutama dalam kondisi fiskal saya terbatas. Kondisi sina menjadi alasan guna tahabu ngeni pelayanan mi masyarakat. Walaupun di tengah-tengah situasi saya ganta sulit, mungkin kondisi fiskal ke sebagai ini kena ya. Pemerintah kota metro pernah menyerah dan tetap optimis dapat ngeni persembahan terbaik, pelayanan terbaik guai masyarakat sewa di kota metro. Diharapkan seluruh kebijakan ke pembangunan saya dilakukan pemerintah pada akhirnya mampu juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

0: Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.
1: Moneh tu kau unyi ni si pasak belau ni nomad so. Udah nak ngelak motor aku pay.

0: pada cahan ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motor jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api weh, kau dah jadi tangga ribut ni harapi lah.
0: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono, api mana mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahan ini agak luah? Ki mobil pe di sana.
2: Siut ni handon ni ku angkat tangga bah nawi nyalain milu duit mono, nyak numpang parkir kau dijah.
0: Niku menumpang parkir aku pengen kecawa mawat niku ngelhani niku parkir di sana mula cepat kau beli mobil lah kita dah lahan parkir.
2: Ada lagi juga mana kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam cawa kau niku nasirik tanda tak mampu.
0: Lain uli nyak sirik atau tanda tak mampu lah mon duit kau ke arah beli mobil lo kena uli nyak ngangon nyak mula lahan parkir mula duit kau beli nyak sabar kau di pekon lah. Katur ali kau pengen mobil mo nyak ada terliyo nyak ada terliyo kata mon niku kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada cerma sama agak sedekah sekali di mata tangga pahala mau diaku. Mobil niku cerewet ni angkona.
0: Allah, niku sama do ami-ami ni mone ngkhinat mobil basing-basing gawo inti ni Medi. Kini ko haga ngabeli mobil yo, angok ko pai uat lahan parkir mo mawat. Ki ko kejikan niku ganggu tetangga. Malah ko kenasa hadu di pandekan tahu di lahan sempit.
2: Sini kan ko beli gawo tanah monjik. Amit-amit jawa tetangga di.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu dekenikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi, karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Api-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawar segala ni mawar. Payo kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tetu kan aku kene. Kidang kimawan, hati ni nong ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mana liat mau tadi susi.
1: Jo kadu kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakannya akan dia lah. Nyaga ecak-ecak ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo. Di

0: Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping, seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Debingi Kani, pagun juga jemaah lagu-lagu klasik Lampung. Saya tentunya dihadirkan di kesempatan Kani Sinji, suasana Kani Kamis malam Jumat 27 Agustus tahun 2026.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.
2: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kan? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: jabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kongor Faido Nan Komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Mina Muwahki di Papun. Mina Muwahki berada Makassar Tuntas ya. Saya Media Rawan dengan saya Mina Muwahki. Anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas, saya ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung. Tapi pun

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jon, gimana Pak De?
4: Pak De kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
3: Memangnya kenapa Pak De?
4: Ini bukan rumah Pak De. Pak De

0: cermat dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Rompat FM Suara.

Mina muakin dari kanca di papun jenganan kuti. Tunggu di japai puja makam di sepanjang kadis inji. Kampu pisah guna petunggu malah cuma pagi. Di jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian. Mina muakin seunyini. Wakili kerabat kerja saya bertugas di kamu ucapkan selamat debingi. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam budaya.

Selamat mahayu minak muakin daikan jasa unyini di papun janganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggara ko siaran sekejung kani sinji Jumahat 28 Agustus 2026 anjak studio sikam saya butugas mengucapkan selamat mahayu selamat ngedengis kon sekali di udara tetap di udara sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4FM, suara budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu, selamat pagi minak muakin dekan jase unyini di papunjenganan kuti. Program apa kani sinjak ani Jumat tanggal 28 Agustus 2026 kembali mengudara minak muakin melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Hakopan sika minak muakin seunyini dalam keadaan sehat di pagi kani sinji tentunya minak muakin sikam hadu nyiapkan mata acara saya dapat minum muaki tutuknya di sepanjang pagi kani siji anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Kamu mulai jama acara mutiara pagi sambil ngancai minum muaki beraktivitas ataupun juga menyiapkan bekal dan juga sarapan untuk orang-orang tercinta di rumah minum muaki. Tentunya siraman rohani juga perlu ya minum muaki untuk kesegaran pikiran kita gitu ya, rohani kita gitu minak muaki. Dan tentunya juga dalam hidup ini harus selalu mengingat Tuhan ataupun juga mengingat Allah minak muaki ya. Dan tentunya juga jangan lupa untuk mengawali pagi hari ini dengan bismillah ya. Dan setelah acara mutiara pagi minak muaki kami hadirkan lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helauni pagi hani anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Selepas waktu jam siwa minak muaki mone dacok gabung kayak mone nutukan ya di acara nemu nyimah melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp nepromptah togo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan minak muaki kebersamaan Neham di pagi akan disinji berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan minak muaki izinkan sikin dua Amalia kayak Monih Erin di meja operator saya mengawali jumpa Neham di pagi akan disinji anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan minak muaki semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandak Lampung gue nutuki acara mutiara pagi semakung Neham hagamotoh kopai lagu-lagu islami tetap bersama Prompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: awalnya hanya ikut-ikutan, sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.
1: Bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Terima kasih Minak Muwaki Pak Gunung Iskun Perempat FM di 88,5 MHz. Saat ini kami bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung. Gua nutuki acara Mutiara Pagi. Sai pagi Kani Sinji akan membahas topik mengenai mencintai Rasul.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di kesempatan kita pada Mutiara Pagi hari ini sampai nanti jam 6 pagi, kami akan temani Anda dengan dialog kajian Islami yang juga turut mengundang serta interaksi Anda. Dan pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan mencintai Rasul. Dan seperti kita tahu bahwa baru saja beberapa hari yang lalu kita turut memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun menjadi penanda kita untuk selalu mengingat bagaimana cara kita mencintai Rasul, bagaimana pula aksi atau tindakan yang kita lakukan, apakah betul cinta itu benar-benar sudah hadir dalam kehidupan kita, apakah betul cinta kepada Rasul hanya sebatas mengucapkan salawat dan memuji beliau, ataukah cinta tersebut juga tercermin dalam sikap, perkataan, dan cara kita menjalani kehidupan. Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Endri Saprijal SAGMH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah masih agak pilek kan.
0: Masya Allah, semoga lekas sembuh Ustadz. Dan tentunya amin. Terima kasih semoga. Walaupun sedang dalam kondisi kurang sehat, tetapi semangatnya Masya Allah untuk sharing bersama kami Ustadz terkait dengan mencintai Rasul yang selalu harus kita pupuk, karena bagaimanapun suri tauladan kita yang utama adalah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru-baru ini kita juga memperingati Maulid Nabi ya Ustadz, dan banyak juga dari masjid-masjid kita nih di Kota Bandar Lampung dan juga seprovinsi Lampung yang turut memperingati juga dari Maulid Nabi tersebut. Dan tentu kita ingin mendengarkan bagaimana tausiah dari Ustadz terkait dengan tema kita hari ini, mencintai Rasul. Silakan Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukaddimah dari Ustadz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina ikhwana, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina, may yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merenungkan bahwasannya salah satu bukti keimanan kita kepada Allah adalah mencintai Rasulullah SAW. Dan mencintai Rasul itu melebihi daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Umar pernah berkata kepada Rasul, ya Allah, tidak ada yang aku lebih cintai, ya Rasul, tidak ada yang aku lebih cintai kepada engkau dan pada diriku. Apa kata Rasul? Ya Umar, bukan begitu. Harusnya kalau lebih mencintai aku dari segala-galanya, walaupun pada dirimu sendiri. Artinya, kecintaan kita kepada Rasul adalah kecintaan yang totalitas, tidak bisa dibagi. Yang kecintaan kepada Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya yang di muka bumi ini. Ini yang perlu kita pahami. Dan kecintaan kita kepada Rasul tidak hanya sebatas dengan kita bersolawat saja, tadi sudah diungkap oleh Mbak Dian, tidak hanya sekedar kita dengan kita hanya sekedar ucapan-ucapan dari lisan kita saja, saya mencintai Rasul. Tapi kita harus membuktikan cinta itu dengan sebenar-benar bukti yang nampak dan nyata. Dan kalau kita mau merenungkan, Bapak Ibu kan, Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Rasul itu karena kenapa? Kalau kita mau merenungkan, kita mencintai Rasul dari segala-galanya adalah karena beliaulah yang mengenalkan kita kepada Allah. Karena beliaulah pula yang mengenalkan kita kepada Al-Quran, yang menjadi petunjuk kita dalam melarungi hidup dan kehidupan ini. Karena dengan beliaulah yang telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara sholat, tentang berzakat, tentang haji, dan hukum-hukum syariat yang lainnya. Bahkan dengan Rasul pula lah kita diberikan tauladan dalam hidup dan kehidupan kita, bagaimana kita berinteraksi terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak kita, dan juga kepada masyarakat kita, dan juga bagaimana bakti kita juga kepada negara kita. Jadi begitu banyak kesempurnaan yang kita dapatkan dengan Rasul, maka kita harus mencintainya itu karena beliaulah yang telah mengenalkan kita, telah memberitahukan kepada kita dengan berbagai macam ilmu dan pengetahuan kepada kita semuanya. Nah, oleh karena itu, cinta itu tidak cukup dengan lisan saja, tapi harus dibuktikan dengan sebuah perbuatan-perbuatan. Apa diantaranya? Yang pertama adalah ittiba'ur Rasul. Yang pertama adalah mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Itu bukti kita cinta. Kita mengikuti apa yang beliau contohkan, apa yang beliau beritahukan kepada kita, kita harus mengikutinya. Misal tentang sholat, bagaimana sholat kita harus kita perbaiki juga. Karena kita ingat kata Rasulullah apa? Dalam sebuah hadisnya, solu kama ra'aitumuni usolli. Kita disuruh oleh Rasul untuk apa? Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Nah, ini hal yang paling terpenting. Jadi kita harus ittiba kepada Rasul bagaimana salat kita yang benar, begitu. Ya. Kita lihat kalau kita mau merenungkan Rasulullah SAW itu salatnya selalu berjemaah di masjid kecuali dia sakit. Ya. Salat di masjid itu bagi laki-laki wajib, bagi perempuan itu sunah-sunah saja. Ya. Tapi bagi laki-laki wajib. Coba kalau kita lihat, sekarang masjid-masjid sudah indah, masjid-masjid sudah bagus, bahkan semuanya hampir sudah pada ber-AC semuanya. Tapi kalau kita perhatikan masuk ke dalamnya, sedikit sekali orang berjemaah ke masjid. Bagaimana kita akan dikatakan cinta kepada Rasul? Sedangkan Rasul sedangkan apa yang dilakukan Rasul saja tidak kita tidak lakukan. Jadi kalau kita ingin membuktikan cinta kita, ittiba'lah kepada Rasul dalam segala hal. Ya, baik dalam ibadah kita, baik dalam perilaku kita, kita harus mencontoh apa yang Rasul SAW contohkan kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti kita cinta kepada Rasul apa? Dengan memperbanyak salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah dan malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Apa kata dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa kata dalam ayat ini? Katakan, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, dan juga sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolat kepada Nabi, maka bersolatlah kalian kepada Nabi. Ini yang harus kita lakukan. Lisan kita selalu basah untuk selalu menyebut Rasulullah SAW dalam setiap dalam setiap harinya kita. Ini lepaskan nikmat Subhanahu Wa Taala. Jadi memperbanyak solawat kita. Tidak hanya khusus hari Jumat, walaupun kita tahu hari Jumat penuh adalah hari kebajikan yang seluruh amal dilipat gandakan, tapi kita pun harus membiasakan setiap harinya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul pernah mengatakan, tahukah kalian siapa orang yang pelit? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah A'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Apa jawab Rasulullah? Orang yang paling pelit itu adalah ketika disebut namaku, dia tidak bersalawat kepada aku. Kita sering sekali mendengarkan orang-orang bersalawat. Atau kita sering mendengarkan orang mengucapkan salawat. Tapi kita tidak pernah menjawab salawat tersebut. Itu termasuk orang yang pelit. Nah, maka bagaimana kita akan dikatakan cinta kalau kita saja jarang untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyak salawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti kedua kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukti ketiga kalau kita mencintai Rasulullah adalah dengan apa? Mempelajari sirahnya. Ya. Mempelajari perjalanan hidupnya. Banyak orang khatam mempelajari perjalanan hidup tokoh-tokoh. Tapi jarang sekali yang khatam ya, yang tamat membaca sirah nabawiyah. Ya. Atau kalau kita mau pertanyakan, ada enggak buku-buku sirah di rumah-rumah kita? Ya. Ini kalaupun sudah ada, berapa sudah berapakah kita membacanya? Kan ada juga orang yang cuma hanya sekedar menyimpan buku itu saja, mengkoleksi buku sirahnya, tapi tidak pernah untuk dibaca buku sirah tersebut. Bagaimana kita akan mencintai Rasul kalau kita saja tidak pernah mempelajari sirah Nabi kita Muhammad SAW? Itulah makanya kadangkala tauladan kita lebih kepada tokoh ketimbang kepada Rasulullah SAW. Ya, kecenderungan kita lebih kepada tokoh ketimbang daripada Rasulullah SAW. Nah ini, jadi kalau kita bukti cinta kepada Rasul, pelajari dan baca, pelajari, hayati, kemudian ikuti perjalanan hidup Rasulullah SAW dan setiap langkah-langkah hidup kita. Ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW yang keempat itu adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita. Ya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita. Contoh yang paling sering terjadi di masyarakat kita, cara makan saja. Ya, cara makan dan cara minum masih banyak yang belum mencontoh Rasulullah SAW dalam cara makan dan cara minumnya. Ya, masih banyak orang yang makan dan minum dengan mempergunakan tangan kiri. Ya, mau makan apa saja, mau makan yang berat, mau makan yang ringan, kadang-kadang tangan kiri lebih diutamakan daripada tangan kanan. Padahal Rasul sudah mengatakan kepada kita, ya, la ta'kulu wa la tashrabu bishimal, inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Apa kata Rasul? Jangan kamu makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ini baru satu contoh dari makan saja, gitu. Dimana kita disuruh untuk tadi mental Rasul menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ini Bapak Ibu mata subhanahu wa ta'ala, betapa banyak sunnah-sunnah Rasul yang diungkapkan kepada kita. Contoh lagi yang kita ingat, dalam kita melihat kalau ada orang yang bersin, begitu. Jarang sekali yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin. Padahal Rasul mencontohkan kepada kita apa? Kalau kita mendengarkan, oh, kalau orang mengucapkan sedang bersin, maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Seperti begitu. Ya, bahkan yang kita dengar ada mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Bahkan kalau kata-kata kotor, kata-kata kasar yang keluar. Na'udzubillah. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kecintaan kita tidak hanya sekedar cukup dengan ucapan saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita sebagaimana cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ini Mbak Dian sebagai awal untuk kita diskusi. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya, di awal kita sudah disampaikan beberapa tanda bukti cinta kita pada Rasul, mulai dari kita melakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepadanya, kemudian juga mempelajari sirah Nabi dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam keseharian kita. Kami juga turut mengundang serta untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami. Kali ini sudah ada yang ingin bergabung lewat line telepon. Ustadz, akan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang berbincang terkait dengan mencintai Rasul bersama dengan Ustadz Endri Saprijal. Silakan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Namun Pak Ustaz, tepat sehat Pak Ustaz ya.
0: Amin.
2: Terbiasa lagi.
1: Amin.
2: Salam siang, salam badian juga ya.
0: Amin.
2: Jujur ya Pak Ustaz, terkadang gini Pak Ustaz, saya selawatnya itu yang biasa-biasa aja Pak Ustaz. Cuma saya senang waktu Sabtu kemarin di tempat saya kan Maulid Nabi Pak Ustaz sembari paingan. itu ustaznya di Lampung Tengah. Tapi ada Hadro, Pak Ustaz. Saya senang, Pak Ustaz. Lagu dangdut dipresetting ke Hadro. Ngambilnya dari Albert Janji. Saya senang. Pertanyaan saya, senang sama kita ngucapin sholawat itu pahalanya sama enggak, Pak Ustaz? Misal, saya ini misalnya sholawat yang biasa-biasa aja. Tapi saya senang sama Hadro yang lagu-lagu sholawat dipresetting dangdut, dipresetting ke sholawat. Itu pahalanya sama enggak, Pak Ustaz? Karena sekadaan itu, Pak Ustaz, ya. Mohon penjelasan, Pak Ustaz. Terima kasih, semangat segini. Saya senang mutiara pagi. Saya omong senang, jujur aja. Karena dipraktekkan dalam kehidupan saya. Karena saya ibarat orang tuh haus. Haus, Pak Ustaz, pengen segala hal, pengen tahu.
0: Masya Allah.
2: Itu aja. Mohon maaf, ya, Pak Ustaz. Terima kasih. Mohon pemaparannya, Mbak Dian, saya selalu. Sekali udara, udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya Ustaz untuk pertanyaan dari Mas Apin di Candipuro.
1: Iya, sesuatu yang tidak bisa dikamuflase itu ataupun yang tidak bisa ditipu itulah perasaan. Jadi perasaan itu sebagai bukti dia cinta itu dengan kegembiraan dia, dengan kesenangan dia. Maka itu sudah merupakan bukti kita cinta kepada itu dan ada perasaan senang. Bahkan kalaupun ada perasaan sedih pun juga tidak bisa mengikuti Rasul tapi berupaya untuk mengikutinya, itu kan merupakan suatu pahala yang luar biasa. Ini apalagi karena kita bersedih dengan bagaimana perjuangan Rasul yang begitu-begitu susah payah untuk bagaimana menyebarkan Islam itu sendiri. Jadi itu sebagai bukti dalam bentuk perasaan kita dengan rasa senang, rasa suka seperti begitu. Itu sudah satu bukti kita mencintai Rasulullah. Sama insya Allah pahalanya, sama juga kebajikannya insya Allah. Ini ya, asal pula tidak hanya sekedar nanti rasa senang tadi dengan joget-joget nanti Mas Apin gitu ya, gitu. Gak sampai ke sana begitu, tapi meresapi kalimat-kalimatnya itu. Karena biasanya kan kalimat-kalimat di situ kan ada kita juga harus bisa membayangkan. Jadi bukan sekedar gembira nanti dengan nanti, tahu-tahu nanti karena itu dangdut, nanti koplo juga lagi Mas Apin, doget nanti jangan-jangan. Nah itu yang gak dibenarkan. Ya, tapi kegembiraan itu kita menghadirkan rasa perasaan kita, kegembiraan itu dengan tadi membayangkan bagaimana kecintaan Rasul juga kepada kita.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak. Memang kemarin juga ya di Maulid Nabi pasti semuanya punya kreasi masing-masing begitu ya Ustaz ya, cara masing-masing, kemudian juga ada menghadirkan bagaimana kisah Nabi begitu ya dengan caranya juga. Tetapi intinya juga untuk mengenalkan dan juga menumbuhkan rasa cinta, rasa rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga ya Ustaz. Nah kita sudah ada pertanyaan juga dari line WhatsAppnya kali ini Ustadz, dari Reni di Sukarame. Ustadz mau tanya, di zaman sekarang ini kan banyak anak muda lebih mengenal tokoh atau idola di media sosial. Nah ini seperti yang tadi Ustadz sempat singgung ya Ustadz ya. Nah lantas bagaimana caranya Ustadz untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan generasi muda saat ini Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik Ustaz, sepertinya baik. Ustaz, tadi ada pertanyaannya, saya ulangi ya Ustaz ya. Sudah didengar?
1: Ya, sudah.
0: Oke, baik Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz.
1: Bapak Ibu sekalian, rahmatullahi taala termasuk Mbak Reni, kita mencintai seseorang, seorang tokoh itu yang kita lihat adalah kebajikannya. Ya. Tetapi kecintaan kita kepada tokoh tidak boleh melebihi daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Itu kaidahnya. Seperti begitu. Sebagaimana kata Umar saja, dia mengatakan, aku mencintaimu, ya Rasul, melebihi segalaku dan juga dengan diriku. Kata Rasul apa? Itu enggak benar. Yang paling benar itu apa? Engkau mencintai diriku, kata Rasul, melebihi dari segala-galanya. Nah, baik dari istri, keluarga, teman, toko, Rasul yang lebih-lebih kita cintai. Maka apa kata Umar melalat, aku mencintaimu melebih dari segala sesuatunya. Nah jadi boleh kita mencintai itu. Bahkan salah satu tanda kita cinta kepada Rasul, mencintai orang-orang yang dia cintai. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, sahabat-sahabat Rasul, itu cara kita juga mencintai Rasulullah SAW. dengan mencintai orang-orang yang dicintai. Kalau tokoh itu baik, boleh kita menteladani tokoh tersebut, juga mencintai tokoh tersebut, karena orang-orang baik dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Namun kalau kita lihat sekarang ini kan banyak orang malah mencintai itu bukan tokohnya, malah penyanyi, malah orang-orang yang melalaikan. Nah itu yang nggak tepat dalam kecintaan kita ataupun mengidolakan seseorang seperti itu. Jadi yang kita idolakan adalah orang-orang yang soleh, maka kita akan juga mendapatkan cinta Rasul kepada kita. Atau naudzubillah, ada juga sebagian kelompok Islam yang bahkan apa, membenci sahabat-sahabat Rasul. Nah ini kan nggak benar, padahal mereka adalah orang dekat dengan Rasulullah SAW. Allah alam bisawab.
0: Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk penjabarannya. Yang pastinya kita mungkin merasa melihat seseorang itu, wah luar biasa ya Ustaz ya, keren nih. Tapi kembali lagi, gak boleh melebihi rasa cinta kita kepada Rasul juga begitu ya Ustaz ya. Tetap beliaulah yang menjadi tauladan kita. Baik Ustaz, sudah ada kembali penelpon kita yang sudah bergabung kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa, di mana?
3: Ibu Ros di Kedamaian, Mbak Dian.
0: Ibu Ros di Kedamaian. Baik, Ibu Ros, ini kita sedang bersama dengan Ustadz Endri Saprijal. Kita bicara terkait dengan mencintai Rasul. Silahkan pertanyaannya.
3: Oh ya, terima kasih. Ini mungkin apa? Ini mungkin lain itu ya jurusannya. Cuman nanya sama Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ros.
3: Ini Pak Ustadz, ini mau nanya. Saya ini ada buku sholat dua. Satunya tipis, satu tebal. Nah tapi bacaannya beda Pak Ustadz. Kalau yang tipis ini udah kita baca usli itu langsung kita membacakan Allahu Akbar kabirau. Nah, tapi kalau yang gede ini udah kita baca uslinya itu ada bacaannya Allahumma bait baini wa baina itu Pak Ustaz. Nah, jadi gimana tuh katanya ini saya cukupnya bacaannya nih lengkap ini. Satu dan kedua lagi Pak Ustaz, ini menghafalkan untuk sholat tahajud. Surat tahajud ini bacaan ini yang membacakan surah dalam Al-Quran. Apakah dua rakaat ini dibacakan semua, diisi semua? Apakah pertamanya aja Pak Ustaz? Tolong Pak Ustaz minta penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Kedamaian. Silakan ya, Pak Ustaz untuk jawabannya.
1: Oke. Baik, yang pertama, di dalam sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya sunnah. Ya, ada yang rukun, ada yang namanya sunnah. Yang rukun itu kalau ditinggalkan maka batal sholatnya. Ya. Nah, di dalam rukun sholat itu banyakkan adalah gerakan. Gerakan dengan tuma'nina, dengan tenang. Yang bacaan itu yang dikatakan yang rukun dalam bacaan apa? Baca Al-Fatihah dan juga baca salawat Nabi. Adapun bacaan doa iftitah itu kan kita membaca ada Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi wa bihamdih inni wajhatu, ada seperti gitu. Atau ada baca lagi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atha bain al-masyriqi wal maghrib. Itu bacaan-bacaan yang Rasul pernah contohkan. Boleh kita membaca Allahu Akbar kabira, atau boleh kita juga membaca Allahumma ba'id baini. Itu semuanya ada Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Tinggal mana yang mau kita pilih dalam bacaan tersebut. Ini, dan ini hukumnya sunnah dalam sholat. Jadi kalaupun kita gak baca dua-duanya, kita gak dapat pahala sunnahnya saja. Tapi sudah sholat kita udah benar. Gitu. Tapi kalau kita baca, kita dapatkan pahala sunnahnya. Karena kita mencontoh salam dalam salat kita. Itu yang pertama. Jadi bacaan doa iftitah, memang Rasul pernah mencontohkan dua bacaan tersebut. Jadi bukan mana yang benar, mana yang ini. Kalau mana yang benar dan ini berarti kan salah satu salah. Tidak. Dua-duanya dicontohkan salam kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, agak lupa nih Mbak Dian.
0: Ya Ustadz, terkait dengan sholat tahajud ya Ustadz ya. Tadi kalau pertanyaannya kira-kira apakah memang kita membacakan ayat Al-Qur'annya itu hanya di rakaat pertama ataukah juga di rakaat kedua? Kurang lebih seperti itu ya. Ustadz.
1: Iya. Dalam kita membaca Al-Qur'an di dalam sholat kita gitu ya, itu juga hukumnya sunnah. Jadi makanya saya katakan tadi, yang rukun itu adalah, yang rukunnya yang gak boleh ditinggalkan itu apa? Baca Al-Fatihahnya. Seperti begitu. Ya. Nah, kalau bacaan surat, ayat yang dibaca, yang setelah baca Al-Fatihah itu kan baca surat, ataupun baca ayat, beberapa ayat, itu silakan semampu kita. Ya. Semakin kita panjang, akan semakin juga menambah kekhusyuan kita. Seperti begitu. Makanya kalau kita lihat orang-orang saleh dahulu, kalau mereka sholat itu, rakaat pertama itu, setiap satu rakaat itu dalam sholat tahajud mereka, setiap satu rakaat itu mereka membaca kurang lebih 100 sampai 200 ayat. Lebih lama lagi, gitu. Makanya kalau tahajudnya mereka itu dari jam 00 sampai jam menjelang subuh. Karena tadi baca mereka baca, gitu. Jadi silakan saja. Tapi yang di, itu hukumnya sunnah. Mau dibaca, kita dapatkan pahala sunnah, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Tapi langkah baiknya, kalau kita setelah baca Al-Fatihah itu apa? Membaca ayat. Kalau dia 4 rakaat cukup dengan di 2 rakaat saja yang bacanya. Selebihnya cuma Al-Fatihah saja. Seperti begitu. Ini, Bapak-Ibu kan yang matah-matah. Jadi cukup yang di 2 rakaatnya saja.
0: Okay.
1: Ya, yang 3 dan 4-nya tidak. Allah alam bisawab.
0: Allah alam bisawab. Terima kasih banyak Ustadz ya untuk pencerahannya terkait dengan sholat tahajud ini. Baik Ustadz, kita sudah punya pertanyaan kembali kali ini di line WhatsApp. Ada hamba Allah dari Panjang. Mau tanya Ustadz tentang sholawat. Apakah harus tartil sama dengan baca Al-Quran? Tapi bagaimana pula dengan orang yang sholawatan di masjid membacanya terlalu terburu-buru sampai terkadang suaranya mau putus? Bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Iya, di dalam membaca salawat Nabi ataupun di dalam bacaan azan itu tidak ditekankan kepada hukum-hukum tajwid sebagaimana baca Al-Quran. Tetapi membacanya dengan baik dan benar itu lebih utama. Itu lebih utama. Ya, ini makanya kita harus mampu memperbaiki makhraj kita, keluar huruf kita. Karena kenapa? Kalau kita salah dalam makhrajnya, salah di dalam ucapan hurufnya, itu akan bisa merubah makna bacaan yang kita baca itu. Makanya lebih diutamakan kalau di dalam bacaan-bacaan itu sholawat atau bukan azan, itu tetap lebih utamakan apa? Yang makhrajnya benar, seperti begitu. Ya. Kalau dia enggak benar, enggak dihitung salah, seperti begitu. Tapi kalau dalam bacaan Al-Qur'an, baru itu salah karena akan bisa merubah makna itu sendiri. Itu enggak boleh karena kita itu dikatakan apa? Sudah merubah Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an tidak boleh kita rubah. Ini Bapak bisa nikmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena saya katakan tadi, kalau kita baca Al-Qur'an salah hurufnya saja, itu kan bisa merubah maknanya. Contoh kita baca alam. Kita baca alam. Alam dengan alam itu beda. Gitu. Kalau alam itu sakit, kalau alam itu semesta. Nah, itu kan berubah makna. Jadi alif dengan ain jangan sampai salah kita mengucapkannya itu. Nah, ini. Nah, disitulah makanya kalau baca Al-Qur'an wajib, ya harus dengan ilmu tajwid. Tapi kalau kita baca yang lain-lainnya, salawat ataupun azan, itu tidak ada ditekankan untuk sesuai dengan tajwid. Tapi membaca dengan sesuai dengan bacaannya, makhrajnya itu lebih utama dan lebih baik. Allah alam bisawab.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Tentunya ini juga turut mengingatkan kami ya Ustadz ya terkait dengan sholawat. Selanjutnya Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Dedi di Bandar Lampung. Ustadz mau bertanya, apa hukumnya memperingati acara Maulid Nabi setiap tahun? Sedangkan di Arab Saudi tidak pernah dirayakan. Wassalamualaikum.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita mengadakan ataupun mengadakan Maulid Nabi itu kan sebagai tergantung pada niatnya. Kalau kita menyiapkan untuk menghidupkan, bagaimana contoh dalam hidup dan kehidupan kita yang sedang lalai ini, itu sah-sah saja. Jadi enggak ada dikatakan itu sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang menyimpang, tidak. Bahkan kalau kita mau merenungkan, Rasulullah SAW saja itu selalu merayakan milatnya itu setiap hari Senin. Karena beliau dilahir di hari Senin. Begitu. Beliau merayakan hari dengan milat itu dengan apa? Berpuasa di hari Senin. Seperti begitu. Jadi artinya, walau kita tidak menjadikan rujukan kita Arab Saudi, kita sering sekali menjadikan rujukan itu Arab Saudi. Yang kita jadikan rujukan apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu jadi rujukan kita. Ya. Atau qaul sahabah, seperti itu jadi rujukan kita dalam setiap tindak tanduk kita. Jadi bukan Arab Saudi, sebentar-bentar Arab Saudi, sebentar-bentar Arab Saudi. Nah, tidak. Seperti begitu. Yang menjadi rujukan kita apa? Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnahnya. Seperti begitu. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya. Jadi walaupun Saudi enggak mengadakan, bahkan mereka mengatakan itu bid'ah dolala, na'udzubillah. Imam Ibnu Taimiyah saja, walaupun dia mengatakan maulid itu adalah bid'ah, tapi belum mengatakan sikapnya lebih bijak. Apa kata beliau? Di situ ada perbuatan baik dengan menghidupkan sunnah Rasul, dengan menghidupkan sirah Nabi, begitu, supaya orang mengenal, maka itu baik perbuatan tersebut. Tetapi katakan baik. Nah, ya. Kecuali kalau salat Nabi kemudian pakai undangan organ tunggal, nah itu baru nggak benar itu ya, nah itu nggak benar seperti gitu. Sudah ceramah itu organan tunggal, nah itu nggak benar itu. Nah, ya, kalau begitu Mbak Dian ya.
0: Baik. Gitu kan? Betul.
1: Organ tunggalan gitu loh.
0: Masya Allah Ustadz, luar biasa ya. Kalau kita juga melihat juga turut, mungkin ada yang belum bisa untuk ikut langsung ke masjid, tapi bisa mendengar dari rumah, itu juga lumayan gitu ya Ustadz ya. Dapat juga nih ilmunya waktu lagi Ustadz ya lagi ceramah, kemudian juga berbagi sirah juga, kemudian juga ikutan bersolawat. Bahkan juga banyak sekolah-sekolah anak turut memperingati juga ya Ustadz ya, untuk mengajarkan sejak dini. Oh ini kita Nabi Muhammad SAW sedang milad begitu, sedang merayakan hari lahirnya, dan apa nih yang harus kita lakukan gitu, kita bersalawat, kita mengenal kembali bagaimana tentunya perjalanan hidup beliau, kemudian meneguhkan kita dengan karakternya yang kuat itu, supaya kita juga terkadang kita dalam menjalani hidup kan terkadang kita juga ada kebimbangan, kebingungan, merasa lelah, merasa sudah ya sudah tidak ada semangat, tetapi dengan membaca kembali sirahnya, kemudian juga mengenang perjuangannya, semoga tentu karakter itu juga bisa tumbuh dan lahir di diri ini begitu ya Ustadz ya, Masya Allah.
1: Iya.
0: Baik Ustadz, kita sudah berada di ujung perjumpaan kita kali ini di Mutiara Pagi, dan sebagai penutup kami ingin dengarkan pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar tentunya, agar kita selalu mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikannya teladan dan juga panutan hidup, dan tentunya bisa membuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Ustadz.
1: Ya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin menggali tentang kehidupan Rasulullah itu begitu banyak dan panjang, gak cukup dengan sekali dua kali. Tapi kalau kita terus menteladaninya dan terus pula mengikutinya, insya Allah Rasulullah SAW bersama dengan kita, maka kita terus mencintai Rasul. Karena Rasul pernah memberikan jaminan kepada kita. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahabbaka. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jika kita mencintai Rasul, Rasul pun akan bersama kita nanti di syurga. Makanya cinta tidak cukup dengan kata-kata, maka buktikanlah dengan keseharian kita, mencontohnya, mengitibaknya, dan juga menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu hadir dalam diri kita, selalu mencintai Rasul, dan Allah Rasul pun juga mencintai kita, sehingga kita bisa dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Allahumma fikilaku tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Endri Saprijal SAGMH untuk sharing pada hari ini terkait dengan mencintai Rasul. Dan semoga tentunya setelah kita mendengarkan kajian ini di Mutiara Pagi, kita bisa terus memupuk diri, memberikan tentunya motivasi pada diri, dan juga memberikan diri juga untuk selalu melakukan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita setiap harinya. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharingnya pada hari ini, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.

Mina, Muaki Festival Krakatau ke-35 tidak hanya menghadirkan pertunjukan dan aktivitas wisata, tetapi juga mengangkat kekayaan kuliner serta komoditas unggulan Lampung. Tahun ini masyarakat diajak mengenal potensi tersebut melalui Krakatau Culinary Festival Jelajah Rasa dan Krakatau Cafe Expo. Krakatau Culinary Festival Jelajah Rasa menjadi bagian dari rangkaian Festival Krakatau ke-35 yang berlangsung pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 2026. Pengunjung dapat menikmati beragam sajian kuliner yang ditawarkan selama festival berlangsung. Selain mencicipi makanan, pengunjung juga dapat menyaksikan berbagai aktivitas dan pertunjukan yang turut memeriahkan rangkaian kegiatan. Penguatan sektor kuliner dan kopi dalam Festival Krakatau ke-35 menunjukkan bahwa potensi pariwisata Lampung tidak hanya bertumpu pada destinasi wisata. Produk pangan, kopi, serta kreativitas pelaku ekonomi kreatif juga menjadi bagian penting dalam membangun daya tarik daerah.

Beranjak mit informasi saya bari, Perum Bulog Cabang Lebak Banten memastikan stok beras aman dalam menghadapi kekeringan akibat kemarau panjang atau fenomena El Nino di daerahnya. Pimpinan Perum Bulog Cabang Lebak mengatakan persediaan beras yang ada di gudang Bulog Warung Gunung Lebak sebanyak 27 ribu ton dan relatif aman bagi warga Lebak hingga akhir 2026. Perum Bulog menyalurkan beras kepada masyarakat penerima bantuan pangan atau PBP sebanyak 220.428 kepala keluarga. Penyaluran beras tersebut sekaligus selama 3 bulan dari Juli sampai September 2026 sebanyak 30 kg per penerima bantuan pangan. Penyerapan gabah kering panen selama Agustus 2026 masih berlangsung karena di beberapa daerah di Lebak dan Pandeglang memasuki masa panen. Penyerapan gabah tersebut dipastikan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani karena dibeli sesuai harga pembelian pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya menjamin ketersediaan pangan relatif aman untuk masyarakat Lebak, termasuk bantuan beras untuk warga yang masuk desil 1 dan desil 4. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Walu-walu 0,5 FM Prompat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin daikan caso nyini di papun cenganan kuti putungga jama amalia di pagi hani sinci di helau ni pagi hani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung togok pukul pitu waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk minak muakin saya ampai gauh nangis konsika melalui FM walu-walu 0,5 MHz ya. Kekalau lagu-lagu saya amalia potokon di pagi hani sinci daco ngebang kit kon semangat minak muahi guai menjalani aktivitas di pagi hari ini.

0: perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa Indonesia.
1: Pernah nggak sih punya teman yang beda agama, tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok? Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama.

0: agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Halo halo, selamat pagi. Minak muakin daikan jasa nyindir pepun jenganan kuti pagun Jema Amalia minak muak yu di helau ni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung di pagi kani sinji toko pukul pitu waktu Indonesia Barat ya. Dan minak muaki informasi di pagi kani sinji sambil ngance minak muaki bersiap-siap kantu haga lapah mit jengan ni beraktivitas endu sinahaga olahraga endu sinahaga beguai endu sinahaga masak endu sinahaga mit pasak yu ataupun juga haga ngantak ko anak sekolah. Dan minak muaki tentune informasi sinji kekalau daco ngeni api yu tambahan informasi gue minak muaki sunyini di papunjangan kuti ya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan solidaritas pemuda Lampung ini mendirikan tenda kemah di halaman kantor Gubernur Lampung pada Kamis malam. Aksi bertajuk Manifesto Arah Juang Lampung ini dilakukan sebagai bentuk konsolidasi sekaligus juga pengawalan terhadap berbagai isu krusial di Saibumi Ruwajurai ini. Para mahasiswa ini memilih bermalam di lokasi aksi melalui format kemah juang. Langkah ini diambil ya untuk memperkuat solidaritas antar elemen pemuda serta mengawal agenda pembangunan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Ketua EWLMND Lampung menjelaskan bahwa ia bersama Ketua Presidium PMKRI Lampung hingga Koordinator Wilayah 2 GMKI dan Ketua PDKM HDI Lampung sengaja mendirikan tenda kemah di kantor Gubernur Lampung hingga berdiri tegak bendera merah putih di dekat tenda yang didirikan oleh masa aksi. Ia mengatakan bahwa mahasiswa dalam aksi damai dan tertib tersebut ada beberapa poin utama yang disuarakan oleh para mahasiswa Lampung, diantaranya perbaikan mutu pendidikan dan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah. Kemudian ada juga perlindungan hak-hak petani, penguatan sektor pertanian, serta penyelesaian sengketa tanah atau agraria. Sejumlah pimpinan organisasi pemuda dan mahasiswa mewakili telah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah. Dan aksi ini juga didukung oleh pimpinan berbagai organisasi mahasiswa tersebut. Dan masa aksi masih bertahan di tenda-tenda kemah, kemudian sambil melakukan konsolidasi serta mimbar bebas untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Lampung. Ya, minak muaki tentunya aspirasi boleh saja disampaikan gitu ya, asal dengan tidak melakukan tindakan yang anarkis gitu, minak muak ya. Jadi ketika ada kegiatan demo ataupun juga semacamnya gitu ya, lakukan dengan aksi yang tidak menyebabkan huru-hara ataupun juga dilakukannya secara damai gitu, minak muak ya, secara baik-baik gitu kan, ketika ingin menyampaikan suara ataupun juga aspirasinya gitu, sehingga dicapai titik temu ataupun juga solusi yang menenangkan gitu, minak muak ya. Mudah-mudahan aksi massa yang dilakukan oleh beberapa organisasi pemuda dan mahasiswa di kantor Gubernur Lampung ya, minak muahi, ini juga bisa membuahkan hasil dan tentunya juga tidak merugikan beberapa pihak gitu ataupun juga salah satu pihak ya. Masih dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anja seluruh lain ya. Lagi lagu-lagu Bangi Anja Lampung minak muakiu, lagu-lagu dangdut Lampung hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ada yang udah menikah dengan bidan atau yang lagi nyari-nyari bidan gitu ya untuk jadi calon istri, boleh

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofi Novindri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitam, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan bahwa pawai karnaval hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia itu sangat efektif ya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM di daerah itu. Dan kegiatan pawai karnaval, parade drum band dan sepeda hias hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kota Pangkal Pinang diikuti oleh 128 tim karnaval, drum band 19 tim dan sepeda hias 27 tim dari berbagai kalangan mulai dari siswa tingkat SD, SMP, SMA, kemudian juga ASN, instansi vertikal, umum, dan juga ormas seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masyarakat yang menyaksikan pawai karnaval ini mencapai 300 ribu lebih yang antusias memadati rute jalan pawai untuk menyaksikan kemeriahan karnaval, parade drum band, dan juga sepeda hias hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dan keberadaan UMKM ini sangat banyak sekali untuk berjualan berbagai makanan, minuman, dan juga kerajinan kepada pengunjung pawai karnaval ini. Kegiatan pawai karnaval ini sangat membantu pelaku UMKM untuk memasarkan dan juga mempromosikan produknya kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan perekonomian pelaku UMKM tersebut. Salah seorang pelaku UMKM mengaku omset penjualan makanan dan minuman meningkat drastis dibandingkan hari-hari biasanya.

0: Susi, tumbenian kau nana beras di hulu penunian kau duk kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedak makai beras, kena nambah lau nambah seko penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanya.
0: Agam dipasih niku sih.
1: Emang enggak mau mak cerita kau doh, kan disinggi kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wih kegiatan api.
1: Yeah. Mak nyerita doeng gomu jamaniku. Hinji kan kan disinji saat ni sekam ibu-ibu inji hagan nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
0: Afin, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
0: Api nasi cak ibu aku mak cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang

0: Lampung Tengah.
1: Kak, tahu nggak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau nggak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
3: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.